0: Aja musik.
1: Masuk.
0: Dadi siji iki posisi iki.
2: Musik.
0: Wis dadi siji.
3: Saat ini waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon di Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi yang lain terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanik dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Laten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Yuputi dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara tentu untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi, supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek apa, untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu
17: ya. Sebagai masyarakat, saya sendiri setuju-setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu. Karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
22: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
23: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika di GPS Goyang Pagi Sik Asik sampai nanti jam 9 pagi. Kalau biasanya Radika berdua, sekarang Radika sendirian dan ngasih semangat di pagi hari ini sambil ngasih lagu-lagu dangdut DJ Remix dan juga Poplo biar kasih semangat di hari Senin alias di awal pekan. Nah, silakan buat yang pengen gabung, yang mau request lagu atau mungkin mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, gak sengaja bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260543 dan jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com.

0: apa-apa. Good, good,
1: good. Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Kita yang uli WA, Ki.
7: Uli hadiah 1,5 juta.
6: Ih, asik.
7: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
6: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta, War.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
7: Wis, gari nunggu transferan, Ki.
8: Walah, Sri. Orang takon disit kok, kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
6: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok.
7: Lagi ya, ana nomor WA ne.
8: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
6: War, orang nyambung, War.
7: Penipu, weh.
9: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Oke, pukul 8 lebihnya 3 menit masih bareng sama Radika di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan kesibukan di hari Senin yang pastinya dengan energi yang baru, dengan semangat yang baru juga. Radika teman sampai nanti jam 9 dengan lagu-lagu dangdut yang bisa bikin nambah semangat gitu ya. Oke, di sapa aja sudah bergabung ada Ibu Mustolinga Darkam, katanya udah enggak udah gasik setengah 6 udah pak setel. Siap. Terus juga ini ada dari Mas Nur ya, Morges lagunya Almira Berto Mutiara Kakak. Salam-salamnya buat Adit, semoga cepat waras ya Adit. Tolongin Adit, tolongin. Terus juga di belakangnya kembali ada siapa nih? Coba Radika buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Radika, pagi juga Bapak Ani Guntur Gendis dari Kota Belitang, Oku Timur, Palembang. Selamat pagi. Salam sapanya buat CEO Berkajaya, Bos Kirno, terus untuk Nok Tiwi, Kang Arta, Nok Pia, untuk Mama Enok, untuk Mama Rizky, Bunda Rizky, untuk Biung Mustolinga, terus juga untuk Pak Arjuna dan juga buat sedulur Bercahaya FM se-Indonesia, semuanya dicawel ya. Terus juga oh ya buat ibu mertua yang ada di Pasar Kutoarjo, semangat selalu jualannya buat Mas Radika. Katanya apa sampean nginep Mas nang studio, kita mau bengi siaran, esok wis siaran maning genah kok ya geng, nanti suaranya serak ya. Kita sudah membangun kerajaan di sebelah tower ya. Warga selagunya Negara Angin dari Silvi Kumalasari, Bercahaya FM, satu frekuensi beragam inspirasi nubun nge. Terus ada Mama Enok nih, langsung ya, tanpa basa-basi langsung aja telepon Radika angkat. Selamat pagi.
1: Selamat pagi GPS Sik Asik termuter-muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo silakan, mau request lagu dulu atau mau muter-muter dulu nih?
1: Request lagu dulu dong.
0: Oh, apa nih lagunya?
1: Lagunya kalau ada Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara, oke. Okay.
1: Dari Sonet Tuben kalau ada.
0: Muter-muter dulu boleh sambil dicariin lagunya.
1: Oh iya nih, Mas Radika.
0: Yap.
1: Aku ada ini apa ya? Orang Kedung Reja ngomong kok Bercahaya tidak sampai Kedung Reja ya suaranya gitu loh.
0: Nah, bisa dengerin melalui streaming. Langsung aja buka bercahayafm.com, jadi bisa didengerin dimanapun dan juga
1: kapan. Soalnya dia kalau mendengarkan radio memakai televisi.
0: Pakai televisi?
1: Iya, televisi yang jadul itu kan bisa buat radio juga.
0: Oh, loh. Bisa juga. Siap. Radika baru tahu malah
1: jadi
0: nih.
1: Jadi dia ya susah kalau pakai streaming ya. Streaming kan HP ya.
0: Iya, harus pakai kuota, pakai internet.
1: Makanya itu dia ngomong tolong sampaikan dong.
0: Coba nanti ya Radika tinggiin towernya biar sampai ke sana ya.
1: Ya oke deh, makasih.
0: Buat siapa itu namanya yang ada di Kedung Reja, Radika kirim salam juga.
1: Iya, kan saya ngomong ada enggak di situ Bercahaya? Enggak ada. Tanya gitu.
0: Oke, boleh muter-muter dulu nih.
1: Ayo kita jalan-jalan deh.
0: Siap.
1: Tapi tuh sendirian jadi kayak kurang klop ya.
0: Iya. Lagi pada lomba-lomba soalnya.
1: Oh gitu ya.
0: Betul.
1: Ini kemarin bengkok, lupa saya mau nyubit berdua itu ya. Tapi saya lupa bener. Ih, utang kau.
0: Oke, boleh muter-muter dulu.
1: Saya lupa, bisa kok ya. Udah deh, saya mau jalan-jalan dulu.

Mbah Er, Bos Saifulo, Bos Kirno, Bu Ada, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, petarangan petok-petok merosot, ilah banyak banget, Pak Yohanes, Bu Tatik, Mas Endilau, Mas Juki, Mas Salut, Pak Suki.

0: Mbak Vina. Terus Bu Tuti Beo ya. Yang di Palembang itu siapa ya, Mas?
1: Di Pak Guntur.
0: Ya, itulah pokoknya yang di Palembang. Saya tuh selalu lupa yang di Palembang itu. Pokoknya yang warga Palembang, Horas semuanya lah. Masa Horas mah Batak Medan ya. Gak apa-apa deh, pokoknya semua orang Palembang barangkali pada setai ini bercahaya, semoga aja pada sehat deh. Oke, saya lanjut lagi buat Wagi Burohimun, Mas Bangat, Mas Musdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko, buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, juga buat seluruh warga Kuta, anu bercahaya yang ada di dalam grup LPPL Cilacap, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan
1: amin.
0: Oke deh, Mas Radika,
1: ada yang kurang nih katanya, minta di absen, ada Bu Mustolinga katanya nih.
0: Oh iya, ada Bu Mustolinga. Ih, selalu lupa, maaf aku lah. Walaupun kadang ada catatannya, matanya ini kan sudah ini.
1: Betul, ya. Betul, gak apa-apa, mungkin belum sarapan ya Mama Enok ya.
0: Iya, gak asik, Mas. Ih, sudah jam 5 loh. Yo. Jam 5 saya, Mas, kalau sarapan.
1: Oh, gasik banget ya, gasik banget. Oke, siap.
0: Makanya itu, kalau sarapan mah gasik. Ya, alhamdulillah lah. Harus gasik semuanya, satset.
1: Betul.
0: Pokoknya buat Mas Radika, saya doakan yang terbaik dan terbagus. Hatur nuhun, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditungguin juga buat yang lain, barangkali mau gabung, terus mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260543. Langsung diputerin lagunya buat Mas Nur yang lagi bertugas bersama dengan teman-teman MBG-nya, semoga lancar. Yaitu ada dari DJ Almora Mutiara. Tetap di GPS Goyang Pagi.

0: Cipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Oma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama, pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Cocok toh? Cocok.
1: Cocoknya mbak. Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah jan, rebyek umah merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

GPS Goyang Pagi Sik Asik. Radika mau masih semangat untuk teman-teman ini yang lagi pada lomba di lapangan Jalan Bromo. Di situ ada lomba bakiak, ada lomba egrang, terus juga ada lomba gobak sodor. Pokoknya perlombaan-perlombaan yang tradisional gitu ya, antar OPD dan juga instansi. Semoga buat teman-teman dari Bercahaya FM juga, terus teman-teman dari Kominfo juga bisa kompak, menampilkan yang terbaik dan pastinya juga bisa have fun sebagai bentuk untuk bisa memeriahkan dan juga memperingati kemerdekaan Indonesia di tahun 2026. Betul. Pokoknya setiap tahun tuh ada aja gitu ya. Kalau Radika juga lihat di beberapa konten-konten atau mungkin di sosmed, di beberapa daerah juga udah pada bikin untuk persiapan karnaval pembangunan. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu juga oleh warga-warga Cilacap atau mungkin untuk masyarakat lain juga, entah di Cilacap atau mungkin di luar Cilacap, semoga bisa nonton gitu ya di waktu yang tepat juga barengan sama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Masih ada waktu sekitar 15 menit, silakan yang pengen gabung bareng sama Radika sambil aktivitas, sambil masak atau mungkin sambil rehat karena udah kelar, sambil dengerin lagu-lagu dangdut dan juga DJ remixnya. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama. Sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Oke, sudah hampir jam 9 pagi, waktunya Radio Pamit undur diri sebentar untuk berpindah di program selanjutnya di Ngopi. Terima kasih banyak yang udah gabung, tapi tetap stay di sini aja karena Radika kembali lagi. Percaya FM paling luas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Oke, ketemu lagi bareng sama Radika di Ngopi Ngobrol Pagi, inspiratif dan juga informatif sampai nanti jam 10, satu jam ke depan, sambil dengerin informasi seputar kota Cilacap dan juga lagu-lagu pop Indo yang bikin kamu semangat untuk bisa menjalani aktivitas di pagi hari ini. Lagi-lagi silakan yang pengen kasih informasi seputar kota Cilacap, baik mungkin ada pandangan mata yang mungkin lumayan bikin terguncang gitu ya. Yang terpenting bukan informasi hoax atau mungkin informasi yang provokatif, boleh banget di-share ke kita, atau mungkin kegiatan-kegiatan seputar peringatan kemerdekaan yang ada di lingkungan kalian bisa langsung jadi share di 0811-260-543. Jangan lupa juga untuk bisa follow sosmed kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Bercahaya FM Cilacap. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Tadi udah dibuka lagu dari Tulus, Teh Hijau, mungkin sambil ngaduk kopi juga diseduh teh hijaunya, atau mungkin macanya untuk menemani aktivitas di pagi hari ini. Ada the next song, lagu terbaru dari Nona. Ya, ini lagu tentang merepresent Indonesia dari angkutan kota atau public transportation, atau mungkin Om Telolet dalam bentuk dan versi internasional. This is for you, Nona. Home.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
1: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
2: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, masih di Ngopi Ngobrol Pagi, inspiratif dan informatif bareng sama Radika sampai nanti jam 10 pagi. Radika tuh cukup seneng ya dengan beberapa informasi tentang agenda yang ada di Cilacap. Kalau dari beberapa hari kemarin tuh ada beberapa pertandingan untuk generasi muda yang punya potensi dan juga bakat di bidang tertentu. Kayak kemarin ada pertandingan catur, terus juga di beberapa hari sebelumnya juga ada pertandingan-pertandingan yang lain juga. Nah, baru banget yang terbaru ini adalah baru dilaksanakan basket Liga Cilacap yang menjadi ajang pembinaan untuk atlet muda. Jadi sebanyak 22 tim dari jenjang SD sampai dengan SMA mengikuti BLC atau Basket Liga Cilacap 2026 yang berlangsung pada 31 Juli sampai dengan

tahun atau mungkin per trimester atau mungkin per semester itu bisa menjadi sebuah bank pengalaman ya buat para atlet-atlet yang mungkin sudah menekuni dari dini karena pengen ke profesional. Jadi banyak hal-hal yang pengen dituju untuk sebuah pencapaian-pencapaian dari mereka sendiri. Semoga untuk wadah-wadah yang lain atau mungkin untuk cabur-cabur yang lain juga ada wadahnya, ada tempatnya, ada eventnya juga agar bisa merata nih, nggak cuma mungkin sepak bola doang atau mungkin nggak cuma ada catur atau mungkin basket, ada yang lain juga. Oke, jangan kemana-mana, nanti Radika kembali menemani dan kasih informasi tentang kalender event untuk bulan Agustus ini yang mungkin nunggu-nunggu informasi tentang karnaval pembangunan atau yang lain-lain, nanti Radika kasih. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Ada lagu selanjutnya dari Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.

0: ilegal ya.
1: Ketika kowe ngerokoki ora kowe watu.
2: Ana rokok legal karo ilegal. Lah kowe sing legal sing kepriwe?
1: Jelasna kowe Kang, rokok sing ora gawe watu. Rokok legal kowe sing ana pipa cukene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
6: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Gih Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
9: Aku sedang nimba air, Roma.
8: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
9: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
8: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
10: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, masih di ngopi bareng sama Radika sampai nanti jam 10. Ini Radika punya informasi untuk kalender of event Desa Wisata Cilacap Agustus 2026. Yaitu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 ini ada senam sehat di Desa Wisata Kamulian, Kecamatan Bantarsari. Lalu ada pertandingan sepak bola di tanggal yang sama, yaitu di Desa Wisata Sidang Barang, Kecamatan Karangpucung. Lalu ada juga Panisihan Expo di Desa Wisata Panisihan, Kecamatan Maos, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 Agustus. Lalu ada pertandingan sepak bola dari tanggal 2 sampai dengan 14 Agustus di Desa Wisata Kamulian, Kecamatan Bantarsari. Ada pertandingan bola voli di Wisata Kamulian, Kecamatan Bantarsari juga di tanggal 8 Agustus. Lalu di hari yang sama tanggal 8 Agustus, yaitu ada pertandingan tenis meja di Desa Wisata Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung. Ada lomba keagamaan di 9 Agustus di Karangpucung juga. Ada lomba voli di Karangpucung di tanggal 9. Lalu juga ada Car Free Day di Desa Wisata Gentasari, Kecamatan Kroya. Ada juga pertandingan sepak bola putri di Desa Wisata Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung di tanggal 10 Agustus. Lalu juga yang gak kalah menarik di tanggal 16 sampai dengan 17 Agustus, yaitu ada upacara peringatan HUT RI dan juga tirakatan di Desa Wisata Pesanggerahan Kroya. Tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 ada Karnaval Budaya Merdeka di Desa Wisata Karanggedang, Kecamatan Sidareja. Lalu di tanggal 17 ada Gebiar Kemerdekaan di Desa Wisata Sidahayu, Kecamatan Majenang. Ada Agustus Merah Putih di tanggal 17 Agustus di Desa Wisata Tayem Timur. Lalu ada Karnaval dan juga Sintren tanggal 19 Agustus di Desa Wisata Kamulian, Kecamatan Bantarsari. Terus di tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus ada Parade Ebek dan juga Gebiar UMKM di Desa Wisata Cipari dan juga Kecamatan Cipari. Lalu di tanggal 31 ada Hari Jadi Sanggar Padang Bulan di Desa Wisata Karanggedang, Kecamatan Sidareja. Nah, itu informasi untuk kalender of event Desa Wisata Cilacap Agustus tahun 2026. Barangkali yang mau update informasinya lebih lengkap bisa langsung aja pantengin Instagramnya dari disparpora.cilacap. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, jam. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya mas.
3: Tangan saya jangan ditarik mbak.
4: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho.
7: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
3: Is bu,
6: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
6: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
6: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
11: 94.3 Radio Bercahaya
7: paling pas untuk Cilacap.

Oke, terima kasih masih stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Di siapa yang sudah bergabung nih, ada Ibu Mustalinga Darkam yang masih stay sampai dengan dari tadi pagi gitu ya. Terus juga ada Ibu Kusiah kasih info nih. Untuk di Jalan Tamrin di bulan Agustus dari mulai tanggal 1 ada lomba catur, dilanjut sama tenis meja untuk tanggal 9. Ini serentak Jalan Santai di Kelurahan Lomanis, dan dilanjut lomba-lomba di RT2 untuk tasyakuran serentak di malam 17. Ini akan menggelar di sekitar Jalan Tamrin. Ini lanjut karnaval di lapangan Lokajaya pada tanggal 17-nya. Untuk hiburan di RT2-nya jatuh pada tanggal 23. Antara lain ada orgen, ada pentas dari anak-anak SMP sampai dengan ibu-ibu. Dan info ini dari Kelurahan Lomanis. Terima kasih. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Kusia. Mungkin barangkali yang lain juga mau kasih informasi kegiatan dan juga keseruan dalam memperingati HUT RI di tahun 2026 ini, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. By the way, udah hampir jam 10, waktunya Radika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak yang udah gabung, yang udah stay tune, yang sudah WhatsApp. Dan selamat beraktivitas kembali. Nanti jam 12 ada TGN bersama dengan Delia, apa mungkin bersama dengan Tiu ya, karena Delia lagi lomba. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: brokeken.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat

0: semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
0: Benar. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenek kepet.
1: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kayak kana. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Iya. Nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
2: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jenih?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: Asem banget tambah gede ya.
1: Iya biasa salah. Ini Pak RT kan wilanak ke ya.
2: Selamat, selamat, selamat.
0: Kanca STM. Kenal
2: lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca kok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengin melu ya ayu
1: pala. Ya enak, ya mau
2: buka cici.
0: Kalau metanyong ya.
1: Ini rokok kolang pak, cukai nek pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang di belum nanggo rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Masih
2: kayak larang di sini bukan, tapi enak pak.
1: Oke, ngerti orang pak. Kalau cuma gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat, stadion di ane, apa tol rokok ilegal, gue bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
3: Dan ini betul temen bro.
1: Nah, dulur, ayo dari nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cukai kiye nomere.
0: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilung aku, turun nang mbok kene rumah yo ana. Woi, kok kok terus kene lagi ya?
3: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
5: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolongan seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
5: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu

0: dapur agen. Si Endus tenan, Pak.
1: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
0: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih, Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Roma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
9: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
11: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Percaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo, halo warga percaya, sugeng ngasih yang sadayana. Sugeng pepanggian malih kalian tiwi gapi wonten giaran tegian tembang gending kelangenan. Bulannya sampun bulan Agustus. Ijan ya ke wis enggak nih wis setengah tahun ternyata ya. Malah ke wis bulan ke bulu kok wis setengah tahunnya wis luwi. Oh ya wis punjul ya li. Niki wis setengah tahun punjul di tahun 2026. Siki wis bulan bulu. Oke, selamat datang untuk bulan Agustus. Kayak gue ya Pak Agus. Pak Ayu Agustina. Pak Ayu Agustina lagi lomba ya. Kayak nang Kominfo ya. Nah ya Mbak Opi lagi zaman ganu. Oh Bunda Mustolinga darkam kasik banget ya. Mari kita sambut. Iya oh keserondol apa kepriweki Bunda Mustolinga darkam apa telpon. Ora sidan apa niki. Jajal tak buka ke ya. Halo Bunda Mustolinga, sugeng siang.
1: Halo juga, assalamualaikum, sugeng siang ugi Mbak Tiwi Gati, tegean.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angge tegean Bunda.
1: Kepripun kabarnya Mbak Tiwi Gati, mugi kabar sami sehat nggih.
0: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin. Bunda Mustolinga darkam ya, semoga kabarnya sehat nggih, Bun.
1: Nggih, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kula sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kuwe nyuwun lagune Mbak Tiwi Gati.
0: Nggih, napa niki Bunda?
1: Sida rondo napa wonten?
0: Oh, sida apa ora sih? Iya, kalingane malan anu apa jenengane ora sida jatuh cinta maning karo bapane. Tidak bisa berpisah dan tidak bisa melupakannya poke.
1: Nggih, Mbak Dewi, terus ajeng gitu-gitu salam ngagem rencang-rencang.
0: Nggih.
1: Nggih, salam pertama nggih Mister Tondo sing nang rawat bendungan.
0: Nggih.
1: Mbak Ma. Terus kagem Pak Hadi Haji Barang.

0: Bos Kirno. Terus kagem Mbak Tiwine, selamat bertugas.
1: Siap.
0: Terus semoga selalu sehat.
1: Amin, amin.
0: Dengan rezeki sing kata berkah barokah.
1: Amin.
0: Nggih sampun ngatos niku mawon Mbak Tiwi.
1: Okay.
0: Suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam kae sing ana nang Kuripan City. Iya, kae ya. Dan jaluke lagu Sidorondo niki Mbak Fitri wis siap-siap mike wis di colokna. Iya, karo Cak Dikin ya. Niku. Sinten malih sing badan dari bergabung monggo warga percaya 0811260543 nek mboten nggih bawa ya voice note ya kena Mama Rizky. Kepriye kabar Mama Rizky? Jan Mama Rizky luar biasa banget kok. Iya kok, pokoknya kan ya warga percaya arep sing anu nang Lik Dimas ke sondol-sondolan Lik Dimas lah. Sondol-sondolan kok sampe kiye. Nyong arepan ngiklan di sit Lik Dim. Iya. Kayaknya mau ngiklan di sit ke iklan. Iklan stripping-nya Mama Rizky. Mbak siapa ini ya Dik? Mbak Labib. Oh, Mami Bintoro karo Lik Dimas sondol-sondolan. Ngono lah. Ngono sondol-sondolan di sit. Iya, nyong arep ngiklan. Mbak Labib kae sing ana nang Petarangan. Enak banget kok stripping-e Mbak Labib. Terus anu cimplung bareng. Cimplung karo aparane kae jenengane gula jawa. Enak banget kae. Gula jawane Mbak Labib ya, Mama Rizky kae sing ana nang Petarangan petok-petok ndarane ora pinteran banget sih. Iya gedang disulap dadi stripping ya. Anak gula aren disulap dadi anu gula, iya aren guys ini nawit kelapa disulap dadi gula jawa. Karo budin disulap dadi nyimplung kayak Mama Rizky ternyata pesulap hebat. Ya Lik Dim, iya kok. Ah Mami Bintoro niki tak paringi sekar disin kok Mami Bintoro mangke nggih Mami bareng iklan nggih engko tak angkat tema seorang kok. Iya, yo Mami Bin niki tak paringi sekar niki karo Bunda Mustolinga Darkam sing request niki monggo.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
4: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayuh Li.
4: Arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
4: Maju.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending klangenan.
1: Tembang gending klangenan sarangan kalian Tiwi Kapi, monggo monggo warga percaya, ayo bergabung. Iya lagi perang apa sih Lik? Pada nonton lomba ora kenang lapangan Bromo Lik. Iya pada nonton lomba ngana gege. Iya sepo anu sponsori lah, support, kasih support kepada teman-teman. Iya aja nang kantor baik. Dikasih support ya gue. Kok benang kantor baik kan Bi? Lah nyungkan siaran. Halo Mami, Mami Bin.
2: Halo, Assalamualaikum Tewi Gati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mami Bintoro.
2: Mami Bintoro nong SNP sampai bercahaya kok. Masih cantik baik
1: kayak alhamdulillah kayak gini baik ya kok ora berubah-ubah ya, kayak gue ya mah
2: iya
1: seger kayak bayang iya anaknya wis gede-gede pocek kayak gini baik kayak gue ya mini lokon si kempriwe
2: iya ini ngerti gak ih ibu cah nang
1: kene. Iya mami bener nang kene ki ibu cah.
2: Bodoh ini sehat baik, ayu baik.
1: Iya.
2: Baik.
1: Bedane kemienan orang aku kudung sih kita di kudungan kayak gue ya mi.
2: Iya. Tambah ayu kok.
1: Iya kayak ki baik alhamdulillah.

0: Alhamdulillah iya. Jangan lagune.
1: Lagune nopo mami?
0: Tentang bojo loro bae.
1: Bojo loro. Lah, ora digenepna 5 mi. Bojo loro. Wahyu banget mami Bintoro jan mau belum banget ingin ketemu ya halo ya oh ketemu para mami Bintoro iya kok jan ayu banget mami Bin lah pokoknya kita kaya mami Bin
0: orang kaya TV cantik lah. Awet nom bae kaya kowe bae.
1: Nggih,
0: alhamdulillah. Asale cendek cilik kuning ayu dadi awet nom.
1: Iya, dadi kaya iki bae ya mi.
0: Suwe banget ya.
1: Suwe banget mi, iya. Nang kana kan aku lulus sekolah semea nang radio kana siki wis berpuluh-puluh tahun.
0: Aku wis ora mipit, Cok.
1: Nggih. Nggih.
0: Padani se siaran dian.
1: Te pipit te siaran teng radio mriko-mriko kana tentara pelajar.
0: Iya, isa cekak
1: kono. Nggih, masih.
0: Tapi salam dong Ayu.
1: Nggih, mami monggo.
0: Salam ke Mama No. Kenapa Bu Mustolinga pengen ketemu malah kemarin nggak datang ya?
1: Iya, Bunda Mustolinga, anu soleh nggak ada yang mengantar.
0: Oh, kaya aku ya nggak bisa naik motor ya?
1: Nggih, kudu diantar nang bapane. Ari ora diantar nang bapane. Iya, ujarku wingi kok disamper malahan Mr. Tondo ora mangkat barang. Iya. Kan nek mangkat kan samper-samperan. Iya.
0: Lah, kena aku maring ndi ya ngojek.
1: Nggih, nggih, mami ya mandiri lah.
0: Wis pensiun wis pulang kampung ya.
1: Nggih.
0: Akhire ngojek ana acara apa ana ngojek, acara apa ana ngojek.
1: Nggih. Mandiri ya, Mi. Nggih. Bener mami.
0: Salam untuk Mama Rizky.
1: Nggih.
0: Sing petarangan ya betok-betok.
1: Iya, betok-betok.
0: Bunda Rizky dari nang Cilacap.
1: Iya, Mama Rizky karo Bunda Rizky benten. Nggih, Bu Harti.
0: Cantika, Bu Laras. Mau ketemu ngaji tak kenake. Lah jenengan setahun sepisan ketemu kanca kok malah tekak aku ngomong koyo.
1: Iya.
0: Anu mi aku lagi rapat anu ala dasar ora mentena aku.
1: Lagi kerja bakti minggu wingi masangi bendera mbok.
0: Iya, malah kurung tuku pringe kira kan sing dikongkon. Sambung lagi wong
1: ayu. Nggih.
0: Bututi, Butiwi.
1: Terus
0: sing wingi apa di virus apa ya? Sing pingsan.
1: Oh, pingsan Mbak Payu di Nausan apa?
0: Iya, dia kue jadi siraku mumet nih.
1: Oh iya, Mbak Payu di Nausan.
0: Oh, itu jenenge. Jenenge siapa?
1: Dina Osa, Mbak Dina Osa.
0: Mbak Dina Sinata.
1: Dina Osa, Ma. Ah,
0: temen jenenge kue.
1: Dina Osa.
0: Dina Osa lah, aku dengar gampang ya.
1: Nggih, Mbak Ayu Dina.
0: Mbak sapa kae ya, Mbak ngomongnya ngeseng-ngeseng kudulan ya, ngene Bu Bintang ya, ya kaya kowe.
1: Mbak, anu lanang apa wedon?
0: Wedon.
1: Oh.
0: Sing jane arep nguli kipas angin ora sidok.
1: Lah kenapa sih wingi sing nguli kipas angin siapa, Mami?
0: Lah kuwi sing Mbak. Sanata apa sapa kuwi lah. Sing apa lambe biru?
1: Sing ngok lambe biru.
0: Heeh, katok hitam.
1: Udun Mbak Dina Osa.
0: Ya kuwi ndian, Mbok. Sing elek sing mriki pasange kuwi dadi akeh kowe.
1: Apa iya? Ih, Mbak Dina seneng ya. Oh, ala kae Mbak Dina Osa kae wong e kewe anyong iku kowe.
0: adalah iya, Mbak.
1: Alhamdulillah.
0: Dina Osa.
1: Nggih, Dina Osa.
0: Mbak Mar.
1: Mbak Mar.
0: Sertondot. Pak Haji Haji Barang.
1: Nggih.
0: Bos Kirno.
1: Bos Kirno.
0: Bang Asmara.
1: Nggih.
0: Bang Raju.
1: Nggih.
0: Pak Bening Amin Maskur. Pak Salut.
1: Ya, Pak Salut kae.
0: Pak Kepon Mas kowe lah.
1: Mas. Mas Salut.
0: Mas Salut. Terus Mas Saring.
1: Nggih.
0: Saring Cilacap kene mburine aku iki.
1: Oh, tanggane mami nggih.
0: Ya, Terus Pak Kartim.
1: Mbak Kartim nggih, Mbak Kartim.
0: Ya. Semuanya saja lah yang monitor radio bercahaya. Selamat siang tegian seger banget.
1: Nggih.
0: Sapa jeneng
1: TV?
0: TV.
1: Nggih,
0: Mami. Bertugas sampai selesai, semoga sehat waras, selamat
1: amin.
0: Tambah ayu rezeki
1: amin,
0: lancar.
1: Amin. Amin. Nggih. Terima kasih Mama Bintoro yang ada di Jalan Teri. Terima kasih kayak wingi wis nggawa urgen ya Mami Bintoro jare kepengin nembang karo kanca Patir. Nggawa urgen karo tuk playere digawa maring radio kayak gue nembang karo Patir-Patir nang radio bercahaya. Iya, ayu nemen nganggo kebaya warna abang. Iya, Jan, rekaya Mami Bintoro pokane lah ya. Iya, happy terus bahagia terus ya Mi ya, sehat terus pokane lah. Mami Bintoro, iya. Masuk maning ae gue Mi, arek kepengin nembang, ayo gue bosen nembang dewekan ora ana sing ringokna, ora ana sing joget kaya gue anu dewekan sih maring radio bae. Iya gue, iya ngomong arep kapan kok woro-woro kanca Patir mengkon pada bareng-bareng joget kaya gue ya wingi kan Mami Bintoro nyanyi kayak Mbak Ayu Dinosa pada joget karo Mbak Aat ya karo Lik Dimas. Kayak Lik Dimas harus sida telepon apa lah apa arep kayak nyong mikir lagi ngerasani Mama Rizky kayak ya Mama Rizky singane nang peterangan petok brosot. Iya kok, iya ternyata Mama Rizky ya pinteran banget kok. Iya, sing nang tangane Mama Rizky bisa berubah. Apa Mama Rizky pesulap ya? Iya pesulap Mama Rizky. Apa-apa disulap. Iya, gedang disulap dadi sriping. Terus apa maning kae aren disulap dadi gula jawa. Ana bolet disulap dadi cimplung ya. Iya kok, enak banget. Kayak ini Bunda Nadia ya, ya nggawa donat. Bunda Nadia terima kasih ya. Iya nggawa donat. Terus juga terima kasih nggo anu Mbak Martiani, Mbak Yudina Osa ya nggawa jajan ya. Terus wingi sing nggawa kayak si singi jujur jenengannya apa ya, apalah Mister Mendem. Iya sih gak Mister Mendem samarane. Iya pokokane gak jajan dewek di Mami dewek kayak gue pokokane ya. Nih kita paringi oh Lik Dimas gak bawa anu kae apa jenengane jeruk jan jeruk kayak Lik Dimas lagi nepor kayak gue Bunda Pujastuti barang gak es kelamut ke nanti si kiki tesi ane nang kulkas ke gak bawa semangka kayak Mbak Martiani ya Mbak Mar. Iya, terus anu Lik Dimas, iya nggawa jeruk, Mama Rizky nggawa si pring, iya jan mantep banget lah ya. Iya, ini kita paringi lagu maning, Bunda Puji wis ya Bunda Harti, nggawa anu es teh, iya kok seger banget tokane ya.

0: Gigi piak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak oen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: Aduh, Jen, petang kula rap banget ku. Arep ngene, nini rujin jaluk dipijet malah
4: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Petang kula rap banget ku, selut.
4: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
4: Nggih, teh gulti. Gue kesehatan awak, kaya gue ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
4: Iya, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesika ya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rosa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
10: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
11: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Lune kan aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Gean tembang gending kelangenan.
1: Gean tembang gending kelangenan lah, kayak Bunda Vina sehat. Bunda Vina, Bunda Vina nang dike ya? Iya kok sehat Bunda Vina. Nah warga percaya singar pada tumbas abrak-abrak ya, pokoknya abrak-abrak kailah wingi mau kuli anu pada uli hadiah lah, gue hadiahnya singar bangsane centong terus apa kaos kaki ya, karo gantungan kelambi, karo wadah apa kae, pokoknya sing abrak-abrak gue tekan Bunda Vina. Iya gue anggar harapan tumbas-tumbas macem-macem kayak gue, pokoknya ya peralatan-peralatan singanan yang jerong umah lah, pokoknya maring Bunda Vina mawon iku anu anggar anu dina minggu beana nang CFD ya goleti sing wingi melu lomba sing wingi nganggo kudung terus ngauk lambi oren. Nah sing wingi uli kaya apa ya panci cilik ya Bunda Vina niku. Iya wingi Bunda Vina anu ngenai sponsor kue lomba apa rani anu sing ana-anang hadiah juara siji loro telu kaya uli kabe kue tekan Bunda Vina hadiahe. Iya lik salut kaya keprewe lik salut kabare sing ana-anang Abu Dhabi apa ya, sehat-sehat makan ya li keluarga singan nang kroye semoga sehat kaya gue li kali lah semenane ganu li kali kayane we anyong tapi wong anu HP ne anu dicekeli nang wong se jero rumah pada nyekel kabe dadi ne anu macane mbok kapan ya wis dibuka kaya ora dibalesi. Iya kelalen lampu sing buka be sapa we ane ya anu HP gemletak ya HP gemletak sapa-sapa nganggo. Iya tadi ini kayak gue cokane. Terus Pak Bening sehat Pak Bening le kayak Pak Bening ya sing ayu banget sapa gue Mama Bintoro. Iya Mbak Ayu Dinausa. Iya Mama Enok ayu kabe pokokane. Iya ya ngerti sanding nah lah kaya hadir requeste kangen nih keri. Nah kosit Mbak Ayu Dina tak kolet dina ke dina ke menubu apa Mbak Ayu Dina mau tes posyanduan ya Mbak Ayu Dina tes posyanduan sit anu kangen sing anak kangen-kangennya lah pokoknya kangen nih keri wi. Iya kangen nih keri kaya suwan mbak saya nyong maka jam 4:30. Oh iya fisiki santai-santai disit mbak. Iya bubunya tel alarm kok di alarm jam 3 apa 3:30 ya. Iya siki bubu gua akan engkau tanding sore nganti wengi mbokan ya Mbak Ayu Dina usah kan ngeri wengi-wengi pada anu wis pada bubu pada ngimpi Mbak Ayu Dina usah nembe mangkat. Iya nembe mangkat nembe Bali kok nembe mangkat ya nembe Bali yang bret. Kang lagi Bayu Santosa sing ana nang endi kae Jawa Timur apa nang Purwokerto apa nang endi lah. Iya wong anu tukang mayang-mayang anggar nyambet gawe dadi bingung posisine miki jane ya telepon tapi urung tak angkat ya anu lik Dimas kae. Lik Dimas lah lik Ragil kok lagi lik Dimas. Iya winginane ngebet jeruk ya lik Dim. Iya kae lik Dimas wingi si uli apa lik. Iya, uli hadiah door press apa ora? Iya lah wingi ku duli kabeh lah kaya kue ora ketang hadiah kur hadiah hiburan ya. Sing penting pada anu raket buket melaket taket kaya kue. Apa uli apa anu mbak din, anu lik Dimas kae? Uli kae? Uli ember. Oh, kaya anu kae sing wadah kelambi. Iya lumayan lik Dim kok anger mamane lagi males ya nyong dewek kan anger wong wedon sokane ora rikat terus kadangane ana malese bar apa ngentasi kelambi bruk bruk kaya gue nah gue nggo wadah kelambi gue lik Dim. Gue nggo wadah kaya gue hari mamane lagi males nek wis dilempiti di dalan akono disi turung dilepok-lepok nah maring lemari dalan akono disi taruh apa orang mambra-mambra ya. Iya kok wadah anu karo wadah sendok gue cidung barang ya. Alah jangan gue cidungnya tekan Mama Vina. Iya cidung anu warnanya coklat. Iya kok anggar lik Dim kae apa jenengane ngermamane gelem pramukaan yang wajib dong sing warna coklat ya papa nyong pecokane nganggo kue ngger apa jenengane sing kalem-kalem kan judungnya warna coklat engko lampine kadangan warna coklat sing luwe enom kaya kue ya roke sing kaya coklat sing moka-moka ayo kue main kue perpaduan antara coklat tua coklat muda moka-moka kaya kue lah sing warna-warna kaya kue ya likdim kok kondangan kaya was nyong besenenge sing model bahan-bahan kaya kue cidunge karo ada sendok barang ya kue tekan Mama Vina iya ngesuk-ngesuk ngari melaku-melaku maring CFD tuku dilarisi kayak Mama Vina. Mama Vina sing wingi ngangok lambi oren iya kayak priwe Mbak Dinosa. Mbak Dinosa kue bi alhamdulillah osa uli kipas angin ke dan nabrak-abrak. Ya, dicel tak dilenge Mbak Dina wae uli apa bae, Jan. Ya, wingi uli apa bae Mbak Dina? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga bermanfaat ya Mbak Dina. Oke, terima kasih nggo Bos Kirno, Bos. Nyong semenane mari ngene Bos Kirno, tapi Bos Kirno lagi nang ngendi sih? Heeh. Oh, jikot kipas angin tapi ora ketemu. Ketemu karo Mama Birli tok. Iya. Jikot kipas angin mari ngene Bos Kirno kana ya doa-doa tak pendeng kok demi fan bercahaya iya parani pokoknya mari ngene Bos Kirno. Iya. Iya kok oke alhamdulillah ke Mbak Dina usah ke singuli iya. Jarane wingi anu nyong terlambat kayak gue bi wong anu mandan-mandan gelir kayak gue jebul kue anu ciri-ciri pulih kipas angin mandan gelir-gelir disit iya tapi wingi be sename ya likdim Mbak Dinosa be buket banget kok tulis senam ujar gue kan tadi kondektur senam karena sing nang arep dewek kayak gue iya wingi kicau mania karo Mbak Dinosa jan ya angar kayak gue apa rane dan minggu kayak gue kicau manian apa ora ya sehat seger buger kayak gue. Pak Rasimin bapak kayak Guntur iya kepripun kabare Pak Rasimin singana nang ada banget nang timur oku oh Balitung ke kota Balitang Balitang ya Balitung lawi kota Balitang oku timur Palembang. Salam sapanya nggo CEO Berkah Jaya. Wih, kenal karo Bos Kirno kok, Bos? Ge, Bos. Bapak kayak Guntur tekan kana Palembang ado banget pe kenal Bos Kirno ki sing duwe Berkah Jaya. Terus nganok TV Kang Arta, Nok Pia. Iya, Mama Enok. Nok kabeh ge ya. Nok TV, Nok Anovita, iya. Nok Pia, Mama Enok ya nok kabeh dadi niki. Mama Rizky, Bunda Rizky, Biung Mustolinga, kae, Pak Arjuna, Gus Dulur kabeh Bercahaya FM se-Indonesia Raya. Iya. Oh iya, ibu mertua yang ada di Pasar Kutoarjo. Lah, Bunda mertua, aduwe nang kene ya, sehat-sehat, Yung. Nang Kutoarjo. Iya. Semangat, semoga selalu semangat selalu jualannya. Iya, buat Mas Radika barang apa sampean nginep nang studio dah gue. Mas Radika orang nginep nang studio kayak pancenanu bocah satso tanumai perak dadi belum patok wis kudul radio. Oh iya ya, wingi anu wingi mengi terus mikir suka apa nginep nang radio wi boten iya dadi bali disit mengumah raup-raup terus mangkat maning iya kados niku. Nah iya wingi-wingi nang radio esuk-esuk nang radio jane petakon aja bali kok jane nginep radio bar apa iya langkah sing golet iki. Tapi mau anu deh rumah ya kepengennya bali disit deh gue. Nang rumah kur bubuk dok pak niko pak. Iya masa turu terus mangkat maning tangi turu mung radio maning. Iya serak banget pokoknya. Requestnya goro angin. Iya tak ringoknya kait monyong. Enggane langka singnya apa. Wih lajan kok tak ngomongi. Kok tak ngomongi elik. Bapak kayak Guntur kayak singannya nang Palembang bisa pak. Iya, heeh. Bapak kayak Guntur gendis kayak disapa lah. Ditulit, ditulit. Iya, disenggol-senggol. Kaya gue men kon ya, patirnya tambake. Kayak Bunda Mustolinga. Angger nyapa-nyapa ke bapake Guntur. Lik Dimas, ya. Iya, bapake Guntur ke Bunda Kusia. Kayak Bunda Kusia. Ya, ayo tak nela, gumaning lah. Miki apa ya, bakayu dina asa ko. Nyeluk lagu Kangen Ikeri. Kangen Nikerine. Nah, oke, langsung bae latak lunungaken ya Mbak Dinas.

0: Ih, memake setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
3: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
9: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
11: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Halo Sugeng Siang Warga Bercahaya. Di info ya Uli. Ngene Lili ke kana. Iya nang desane Lili ke kapan pawe ne? Ana pawe apa barek kaya gue gawe apa? Ana sing gawe kadal. Apa ana sing gawe ule-ulen? Kang Epen, Sugeng Siang Kang Epen.
1: Sugeng Siang kembali.
0: Nggih.
1: Kali Mbak Piwin apa nggih?
0: Nggih, kali Piwin iki Kang Epen.
1: Ya alhamdulillah. Assalamualaikum, kepripun kabare Mbak Tiwi?
0: Sehat, alhamdulillah Kang Epen, kepripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat iki. Gimana dan serak-serak lah.
0: Oh, lagi watuk napa?
1: Sampun malam wingi.
0: Iya.
1: Serak-serak.
0: Iya, aja. Nggih, alhamdulillah. Cangin-anginan aja mimi es likepen, kan cepet mari.
1: Tapi dilalap pengine kok, Mbak.
0: Iya kok.
1: Jangan pengin banget.
0: Iya, kemlecer kayak gue. Nyong-nyong dhewe gue anger kon ngilang.

0: hari es mana nangel ge.
1: Iya betul. Gini ki pada nyewon sekare.
0: Sekare nopo niki likepen.
1: Campur sari nopo sakit niki.
0: Campur sari ngge.
1: Ngge. Anu panas panas niki ngge nyewone nopo ngge.
0: Nopo lik.
1: Nyewon. Tang taman curug mawon.
0: Oh iya, ini mari taman curug ya kepenak.
1: Kenapa ini jane pengen melu hadir mbak? Tapi dilala wonten halangan.
0: Oh, nggih mau nopo-nopo ngencang-ngencang maning ngangger radio percaya acara maning kaya gue.
1: Nggih mbak.
0: Nggih.
1: Okay. Ini pada salam-salam.
0: Monggo.
1: Kang Pinang nggih kagem mbak Tiwi.
0: Nggih.
1: Kang Cengkel.
0: Cengdel.
1: Mas. Harta lan segenap kru.
0: Iya siap.
1: Oke kagem. Niku mama Nof.
0: Mama Nof.
1: Cirahayu.
0: Angge.
1: Angge. Bu Kacol, Bu Isabel, Mbah Aben, Mbah Kadede, Mas Dimas.
0: Angge.
1: Parjan, Mas Tolinga.
0: Angge.
1: Mbak Martiani, Mas Priya, Mas Arjuna, Mbak Karyani.
0: Angge.
1: Mbak Barkah. Lan sedaya mawon ingkang sawet minta ngetaken.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Dewi nggih sugeng ngayahi tugas tumugi paripurna. Nggih. Mugi sehat selalu nggih.
0: Nggih, likepen.
1: Paripun.
0: Nggih.
1: Nyuwun ampunten ngelanten kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih likepen. Nang endi ya likepen ya? Iya kok. Kelalen likepen kayong nang Cilacap bagian kana barat apa ya likepen ya bang kana lah pokokane. Niku sugeng siang taman curug niki tak koleti lagune iya ana sing nemu kari lagune ngene apa anu didilah anu apa jenengane Deni Caknan tapi ini dangdut niki lagi tak anu kolet na ya likepen sedela nek ewo dene ora bisa digelundung akan jam lorong kok ya jam 1 ya nanti jam 2 kan campur sarian maning kaya gue ya iya ke Mbak Marco didongak nalik Mbak Marco lagi tanding ya tanding ngarep melawan kae Polres anu gopak sodor acarane iya lomba nang lapangan Jalan Bromo niko Cilacap Selatan apa ya? Iya nang kanan nang arep kantor BNNK, nang arep kantor Dinas Sosial, iya nang kana. Iya ana Mbakayu Vita, Mbakayu kana pokokane ya karo anu kantor Diskominfo kae. Klambine warnane biru, iya putih biru lah pokokane ya. Pertandingannya gopak sodor iya pada lomba-lomba siki warna-warna banget lomba sing nganggo apa kayak jenengane bakiak apa ya iya singe gue lah pokokane gopak sodor bareng pokokane permainan-permainan zaman dulu sing dewek anu pada nggo permainan kita di tahun-tahun ganu lah pokokane ya bocah siki kayong sing bocah-bocah nom gensi-gensi bisa pora ya ngerkon anu gopak sodoran jangan kan gopak sodor dengklekan bekayongnya orang ngerti ya kepriwe sikit dulan dengklekan kayak gue iya anaknya pada ditukokna didiran barang lik iya bangsane congklak bangsane bekel kayak gue kon ngerti pada ngerprayan kon pada metun jabak kayak dulanan pasir terus gambar gopak sodor apa dan kelekan ya kena ya iya bu guru kayak bu guru TK sih ngajar nang TK bocan pada digawekna kue nggo deng kelekan iya menkon pada ngerti ya diwariskan kepada anak cucu dan murid-murid kita kayak kue iya jaman kumien TV petakilan banget dolanane ya dolanane kayak gue ya iya kentawilan banget orang kena iya anak anu menek wit jambu barang menek wit karsen leh siki kalingane karsennya abang-abang jambu kluduknya abang-abang orang sing met kaya gue ya iya kocan bocah siki kekal aku nek ngelungokna sampean Bobi iya kayak bapak kayak guntur bekakal Permisi Pak, kalau ya sesuai karo jenengane, iya kok tibul kayak gue ya. Ketawa ketiwi pokokane. Dadi ora sida turu aman lah, bukan sare-sare karo kliar-kliar mboten napa-napa, pepake guntur. Wong nyong bae mah kliar kayak gue kok. Macane tulisan cilik-cilik kayak gitu, jadi orang sih tanggelier, kayak tak emut-emut, like epen kayak jupento, lagi jupento, epen jupento kah? Iya, bumustol, kelik epen gue, like epen jupento kah, epen pokoknya gue lah ya, like epen, bok bener? Mulane satu orang yang sama. Mesti dua kenangan karena Mbak Tiwi ke, yuhui, foto nih lagi di kepen dolan maning rada percaya mbok ngesuk-ngesuk karyana kumpulan maning di kepen. Iya, kopdar, kopi darat melu kayak gue ya disempet nah rada percaya tuh yang ngerenggawe anu ngawe lomba apa ngawe acara sing kumpul-kumpul kayak gue dipilih dinane sing dina lilike pada bisa menyempatkan diri untuk hadiroh kayak gue. Iya kok anggar sing kayak dina Senin ya melasi pada embret atau kayak minggu mulane ya ngebuat tilik dimas kan nek dina minggu prai makane nyong dina minggu baik kayak gue men kon pada prai kok pada teka kayak gue. Iya ngar Mama Rizky, anu kudune dijemput apa kabar Mama Rizky? Gimana amleng ana kabare lagi ngapa sih? Iya, Mama Rizky kena anu ado, Mama Cantika anu ado, kayak Mama Cantika wingi yang ngomong wi ora seteka wi kayak kowe. Ya ora apa-apa wong anu ado, kayak Bunda Mustolinga pe. Kepengin teka angerane sing nyamper ya, Bun. Terus kae anu Pak Kumbang ke kepriwe Pak Kumbang? Sing perak kan tak bening. Perak kae ngene letek tak bening. Kaya, anu berteman tapi ora ngerti wonge. Lah, niku li kepe niku. Oke, ana foto niki e engko tak kirim makan. Gambar lilik epen, iya si duwe fotone kok ya, karo TV ya karo Ayah Budi kok Ayah Budi, Ayah Nesa, Ayah Kira, Ayah Camelamel ya, gue pasukan-pasukan KWC semoga sehat, nge iya, kita nai lagu disit, lagu ne anu Taman Curug sesuai dengan permintaan ne anu lilik epen, sit sedela lia likepen sedela ke Taman Curug yang ngendi lah niki Taman Curug niki ngolik epen jupento

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue loh. Aja kayak kie. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu. Warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu para mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: Rika kau pengen ngerokok sih orang kare waktu
6: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerok sih orang kare waktu rokok legal gue sih ana pika cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
12: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
13: Gih Bu,
1: Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
12: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Nggih, Bu Lurah, siap.
11: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
11: Tegean, tembang gending klangenah.

2 siang dadi netiwi arepan kukudan teng kiaran tekian tembang gending kelangenan iki Pak Wongo Prasetyo sugeng siang anak Pak Bening ngepasi wingi be nang kampung ana lomba wi. Iya bener ya Pak ya, pada gasik-gasik mulane kue ngesuk lah minggu ngesuk ngene TV kana nang omah mulane wingi sing bercahaya tak gasiki kaya kue soale kena anggar ngesuk iye dina minggu ngarep dina minggu ngesuk ya nang RT-an lomba-lomba bar kue kare ngesuk e maning iya wis sibuk karo acara nang kelurahan ya ana pawe iya bar pawe kelurahan gari pawe kecamatan bar kecamatan gari ana maning pawe sing mlaku sing kabupaten bar gue gari ana karnaval sing mobil hias ya kae pirang-pirang banget agendane durung maning sing tanggal 17 bangsane kaya ngersing nang desa-desa ya biasane kan tanggal 17an ya karnavale dadi kene suke-suk baru pacara awan-awane pada karnaval kaya gue maning kan ngersing nang desa-desa pada kreatif-kreatif pisan li kaya pada ngawani gawe warna-warna kaya wisake sing anu apa rene wisake sing pada latihan nang TikTok iya gawe ini nih gawe macam-macam banget ya lik ya gede-gede pisan kue wis pada latihan nari barang iya karena ta nek ngene nyong RT-an apa kelurahan ya nek ngene nyong RW ne nyong melune orang nari-nari ini gelenu gemien iya kebagianan sing kebudayaan dadi ana nari-narine anggar siki kebagiane pendidikan dadine kalem ya lik iya pendidikan kalem pendidikan karo profesi. Nah, ngesuk kare ngoklambi apa ya? Profesi ya sing anu lah. Anggo klambi dokter apa nganggo klambi polisi apa nganggo klambi bu guru kaya gue biasane ya. Anggar sing sekolah yang ngoklambi TK ya kena. Anggar ngoklambi SD mending silik ya TV masih medeng. Anggar ngoklambi TK yo ana sing medeng lah wi. Lah gue TK yang el iya kecuali gak beda ngeceta dewek ya lik iya anggar ngangguk lambi SD masih mandan mending lah sing kelas 6 kayak masih mandan muat anggar ukurannya XL ya SMP ya kenal lah iya SMA ya masih mlebu kayak kue malah nyongkor bocah SMA malah gede bocah SMA nek iya malah ya tak ngonang nyong malah kedombrong-dombrong iya lah kue ngok lambi anu ngok jaket alma mater ya kena nyiling ngene sapa kayak gue ngene anaknya ya bu iya kayak gue anggar anu model luli pendidikan karo apa jenengane profesi ta kepenak banget kok nganggo pake bapake be kena ya iya nek korea nganggo jari bewi engko nyunggi anu kae ceting ya dadi pak tani dadi butani ya kena kaya gue mbok iya anggar masalah anu apa jenenge kebagianan kedum-dumane kena profesi karo pendidikan we kepenak iya Anggar sing rame kae kan sing ayu-ayu banget kae bagian kae kebudayaan anan joget-joget tembarang ya lik iya kok janu ya diramekna li gili kae kae kie malu menyong kuyung ya toko mungi nang nyong pokane ko anggar nang ngertean nang apa jenengane kelurahan anak apa we ya pada melu kayak gue anak jalan sehat ya pada melu anak lomba ya melu nyomba nyunggi tampah apa lomba apa kayak lah ya lik ya pecah banyu pecah banyu kayak ditutupi wi ya ora apa-apa nguleti banyune asal aja ngepyoki wong sing nonton iya ya lik melu pokokane disungkuyung main kon rame bareng-bareng kayak gue gotong royong ana apa jenengane masang umbul-umbul ya melu kayak gue men kon pada guyub rukun ya lik pada pasangi bendera bulan Agustus kaya meriah banget kaya iya lampu-lampu kerlap-kerlip barang bendera merah putih bendera umbul-umbul ya iya bendera cilik-cilik kaya ngernang desa malah bungkusi plastik karo apa banyu warna-warni tapi plastik siki larang ya bu anasingnya gue apa orang ya
terima kasih lah Tiwi harapan pamit ya Li. Iya, nanti jam 2 Tiwi kasih lagu-lagu lagi campur sarinya. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di sini di 94.3 Radio Bercaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Bercahaya 94.3.
1: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: babaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umah merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si merameruh. Gara-gara hapean baik sih, janganlah. Alapio.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi. Ngeringok na radio, bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik. Pokoknya ngeringok

0: blune kan aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Ida, nyonguli WA, Ki.
6: Uli hadiah 150 juta.
5: Ih, asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
5: Aki pada ngapa kok?
6: Kue,
5: si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
6: Wis, gari nunggu transferan, Kie.
7: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo orang resmi, Kie.
6: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
6: Eh, War. Orang nyambung, War.
5: Penipu, War.
1: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, ngana-ngane nagi. Orang tanya bayar, orang melas kok karo anak bocah pak.
0: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, prus no prus, orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: tahan, mah.
1: Au! Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
2: Kie bewis alon kok. Aha, Dela, mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
3: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Hok iya, hok iya, Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi menemani warga Berjaya. Iya, anggerok iya, mi, iya. Angger calungan iya, ngantuknya terus hilang kok, mi, kepengennya ebek-ebekan, nah gue. Tapi orang nebek, anak-anak sapu kaya. Ya kalau nyapu maning lah mak. Iya, nyapu apa? Nyapu latar apa? Nyapu ngumal kayak gue ya. Iya, kalau tak anu temani dengan lagu-lagu calungnya. Biasanya kan labuan maning mamak ya harus jam telu. Jam telu labuan maning kayak gue. Mamak-mamak jane 24 jam ya tugasnya ya. Orang anak mandegi ya mak. Iya kok bapaknya harus balik wi. Kok dalam maning jam 4 kan bapaknya balik. Tekan kantor jam 4 iya. Terus perjalanan ya anak setengah jam anger rumahnya ado ya anak sejam kayak gue ya. Dating kok sore panger bapaknya balik rumahnya misurusik maning. Oh iya kayak gue ya ma ya. Terus gagen-gagen anu ngerek na wedang karo ngodok na wedang bapaknya kenan wis majunya maju maringannya ya wi. Dating anger adus kayak ya karo banyu wedang. Karo banyu anget deh gue lajan ya. Menjaga kesehatan tulang kayak gue. Iya, terus papunge ora kena wengi-wengi kaya gue. Iya, sedurung maghrib kaya kudu wis papung. Maghrib terus pada maghriban maring masjid, maring musola kaya gue ya. Iya, kok gari makan malam bersama. Tapi gue yang kok anggar biasanya anggar wis bar papung terus medang wi. Jadi kaya ngodok anu banyune sisan gawe nggo kawedang karo nggo papung nang bapane kaya gue ya. Mamane menyat maning. Iya, bapane kan kok jam 4 absen pulang ya. Dadi ne mamane siki ngentasi apa sing orang ngentasi pemean, ngasai grebe. Tak anu patiri mak, tenang bae. Sing arep melu bergabung 08112605443. Halo, kae Bunda Mustolinga Darkam, Mas Kuswo ku ya wi. Iya, niki anu Kang Kuswo karo Kang Epen Jupentoka. Pakai dia di barang, iya niku anu kae butine digawe cimplung nang Mama Rizky, cimplung na karo kae bedek ya. Dicemplung na karo kie, kan wis gawe gula, iya gula wis dientas, kari luwiane cemplungi butin. Nah, jorna baik. Iya dijorna baik kayak gue nganti mateng jenengane cimplung enak banget ya. Anu Pak Hadi, jane ayo ora kurbudin tok sing bisa dicimplung. Kadangan ya kelapane bisa digawe cimplung kelapa. Iya, budin sih ya. Terus anu kae muntul. Enak e lielik. Iya kok. Cimplung muntul enak banget gue. Muntul ya muntul terserah lah ya. Hati-hati met. Cimplungnya cimplung mundul ya enak. Iya kok ya. Iya terus cimplung apa maning kue. Iya mpokana sing arep nambahi kawe cimplung apa. Alakae Pak Wahidin sing ana nang Kuningan ke ya. Bunda Tantiana. Kayak titip iklan nastar ya ngene. Jangan Bunda Tantiana kae apa gawe ini nastar dewek. Iya enak keng kok ngerer bede. Mesti kebanjiran order ya bun Bunda Tanti. Iya gawe ini nastar kastengel kayak gue. Iya ngene arep apa ke nek dina jemua tak ngandani bun. Nek dina jemua gue. Iya anu Mbak Delia kayak nang acara laris manis ya gue ngiklan-ngiklan produk-produk kayak gini. Produk-produknya Mama Rizky kayak gini diiklan-iklan nang Mbak Marco. Iya kayak mau TV gawe iklan anu ne anu donate Bunda Nabila. Menul-menul banget enak pisan. Harap request rasa topping ya nak ya. Kok Bunda Tanti harap anu ngiklan nastar ya ulih. Ulih banget kok aneh. Angsal. Ulih pun. Iya kae jan Bunda ya. Otak sepil nang kok Mbak Kayu Marco kon gawe video neng kok ya. Mama Rizky kae. Mama Rizky sugeng siang mama. Iya kok ya. Sikana nang petarangan kayak Miki produknya tak spill. Tak nih lagu disit lah Nikila. Ayo padan joget. Nikila gune apa sih ke ya.
jogetnya luas banget, tokannya bajing loncat. Enaknya parpo.

0: disambung ya, Nak ya. Ya, serampate diaturke.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi

0: ya.
1: Hu ya hu ya. Iya, lilike pada kia sing wis mulai labuhan maning ya mamake. Iya kok. Ya mak ya rajin banget mamake kena kok. Pawane kang bapak Bali, mamaku tuh wis papung disit ke kue sambut dengan senyuman yang indah. Wis pokoknya moblong-moblong kayak kue nang omah ya dandan. Iya, ngok lambi sing anu main kayak gue lah. Iya, untuk menyambut suami pulang. Iya, esi tanggal 6 kok, tanggal 6 kayak gue ya wi. Iya, tanggal 6 tanggal tua, tanggal pertengahan, tanggal labang, tanggal hijau kayak gue pemak. Iya, ya tadi orang kayong bapak Bali kayak gue. Dadi ora wis nang tempat kerjaan kesel, nang omah kesel kaya kowe. Iya, nang omah kan buka kelawang i bersih e omah nyong, i ayune bojone nyong kaya kowe ya. Terus jan Bali, terus gagen-gagen anu Pak kepriwe Pak kaya kowe, wangi bojone nyong kiye. Heeh, wis disandingi wedang barang karo kanda. Kesel ora Pak syukur-syukure gelem mijeti mamane anggar mamane nyong pe kesel kor nang sing jeti kaya gue ya pijet-pijetan yang kobai. Iya, terus gagen-gagen karo anu bercanda tawa bergurau nganepak lah mbok arep kae anu papung-papung disit kaya gue ya. Iya, tadi kepenak pokoknya anggar kaya gue lah. Iya, anggar wadane pada bae mamane embret bapane embret kaya gue Bali embret kaya gue yang kok kerja bakti nang omah. Iya. Ya ya iya aku remaning ya gue mok lah ya nang kawean kesel nang omah ya disyukuri balik ya alhamdulillah pada omah kok ya pokoknya anggar dua omah ya anu omah diresiki kaya gue dipercantik diperindah dirapi kaya gue ya. Bunda Tanti anak keh gue ngiklan ya iya kol keh ngiklan anu stripingnya Mama Rizky enak banget kenyong lagi orang Lombok temenanan gurih renyah ya terus anu gurih renyah enak lah pokokane keripiknya Mama Rizky gue Terus gulane Mama Rizky iya terpantau gulane warnane main bentukannya ya main iya rasane ya enak kayak gue ngono iya gue ya gulane Mama Rizky terusane maning nyimpungnya Mama Rizky barang oh warna-warna banget lah Mama Rizky kena wis kayak tadi pesulap ya mah apa-apa bisa berubah kayak gue kayak Pak Gadi sing ana nang ngaji barang sugeng siang ya netip iklan Nastar Uli wi yo Uli Mama Tanti ngarep nitip iklan Nastar Uli iya lilike barang sing ngarep nitip apa ya Uli lah kawenane apa sih pinter-pinter banget mamak-mamak siki ya iya pada kreatif-kreatif kok tidak anu pokokane apa jenengane mamak-mamak siki pada kreatif-kreatif pinter-pinteran iya gawe usaha ya kena sing jenengane rezeki kan tekan ngendi paran kaya gue iya sing penting gelem obah kaya gue insya Allah berkah kaya gue ya wi iya aja menang-menang baik lewat dene menang baik memilih untuk menang baik ngenteni bapak kaya orang bapak tetep anu obah tetep mau jenengane mamak-mamak mamak-mamak kaya orang mungkin orang obah. Iya, ya mak. Orang mungkin orang kesel. Iya, mesti kesel. Tapi kan anu kae apa ikhlas kayak gue ya. Lah, kayak anu kae dulur-dulur sing ana nang desa-desa ya, sing wis pada latihan koreografi. Koreo, iya nggo anu karnavalan, iya main-main banget kok. Kicau, kicau, kicau mania kayak gue ya. Iya kok. Lagunya apa, Lik? Lagune oh kae lagune enak-enak lah pokoknya anu lagu horek ya hah lagune apa bayu lagune kena siki lagi musime kicau mania hah oh kalah ya kicau kicau kicau mania gaspol denga kayak gue iya kok kesini kecamatan kanak-kapan lik bukannya info-info kayak kecamatan ini Pak Kamin Maskur karena tanggal pira iya apa pada baik kene tanggal anu pitulas biasanya nang kesugian ya bangsane mbok nang kae apa jenengane menganti iya nang anu kelurahan kayak biasanya kelurahan desa-desa kana biasanya tanggal pitulas
0: masih numpang mer
1: ya mengko ari wishing main nang kelurahan main ko gari melu tingkat maring kecamatan kayak gue biasane engko neng kecamatan main maning biasane gaweane gawenakan ana sing gawe waki-wakan ana sing gawe anu wayang lagi semenane kaya ana anu kaya ketek ketek lah jan apa kae anoman ya anu sing gawe kayak gue biasane engko ngersing main kadangan sewa iya dinas apa kayak gue ya melu maning pawe maning iya nekora ya tekan desane melu maning maring tingkat kabupaten kayak gue iya masa wong anu gawene be tiktok banget kok iya orang rampung sedina gaweane be ya tangane anu terampil banget bahan-bahannya ya gue gaweane main banget ya gue masa kur tampil sepisan tokan eman-eman iya kalau main tekan kelurahan gari maring kecamatan gari maring melu tingkat kabupaten kayak gue mbok lik iya lah anu main kon tampilnya banyak aja kursi pisan tau kali tampil eman-eman gawene suwe banget nemen ko ya lik ketone anggar wis rampung udi anu tampil kayak gue ya ngefoto-foto disit lik diabadikan lepok namaring anu apa media sosial iya dadi ko walaupun gue gawenane wis rampung ya biasanya kan anggar rampung kayak gue jare wong anu Jawa wis keriti bakar kayak gue main konora dileboni apa kayak gue ya jerene wong Jawa sih kayak gue wong jerene wong tua lah terus dibakar gue memang anu tradisinya kayak gue bukannya anu kepriwe-kepriwe ya iya pancen kayak gue anggar sing berupa bentuk bentuk kewan apa bentuk apa kayak gue anggar wis rampungan acarane keriti bakar kayak gue enggak ngerti bakar ya aja dibakar terus tinggal lu ngalik bahaya banget lu malah dong mepak pemadam kebakaran iya ya bukan wanu kayak gue kok nger ngantik na rampung anu simut simut apa ya sumut wis ngantik na kayak lauran anak geninya kayak nge ditinggal lu ngar apa-apa iya nger bakar-bakar apa baik kayak gue tunggu nih pengen ngantik na geninya sidem kayak gue ya iya ketok nih lagu aja pada ngebut lik iya lili kesing dalane anyar ya seneng aneh ya anggar dalane anyar kayu gue terus gak genor namang liwat iya ngespot ngespot barangan ya narime apa sih iya gue aja

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
3: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Leh, kipiak temen, armari ngendi ton? Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede ton?
9: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa ton?
11: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
9: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
11: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
12: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
13: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
14: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
15: Lah niki wedale sampun mendekati jam sekawan warga percaya. Jadi saatnya tiga people meet undur diri. Matur kesuwun sanget atas kebersamaannya. Iya, ya Lik. Lik kepada sing sehat-sehat kaya gue. Selamat anu pulang kerja absen ya, dalam maning absen kayak gila. Aja pada ngebut-ngebutan li, kuli pada numpak motor, kia wayahe pada Bali, embret kayak gue sing alon baik. Iya, sing penting kutul ngomah, sing jenane keselamatan kita kan ditunggu oleh keluarga tercinta kayak gue aja. Anu banter-banteran kayak pembalap, nek kayak pembalap kan kayak memperebutkan hadiah, juara, kayak gue ngendali, tropi, piala. Nah, Lili kayaknya harapan rebutan apa? Jane Bali, anu, kepengen Bali kuwi, umay biara pindah. Sih, ngejegerik baik kayak kaya kok ya. Alon-alon baik kayak gue. Menting angko selamat waras kutul ngumah kayak gue, iya ke. Teh, an konser lagu Rindu Aku Rindu Kamu with mamak-mamak RT-an wi. Oh iya, Mbak Dinausa ngasih ngap konser nang anu kana ngene Mbak Dinausa ya nang Kang Putra 2. Acara RT-an karo mamak-mamak RT. Tampil iya kayak Lilik tampil apa Lik? Kayo pada latihan aja pada angel. Masuk anu pitulasan malam pitulasan apa anu kue tampil kayak gue empokan ya. TV Kapi pamit, warga Bercahaya terima kasih atas kebersamaannya. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
8: Mayu li
5: arep ngendi?
8: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
9: Aduh, Jen, utang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
5: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
9: Utang kula arep banget ku, seneng.
5: Lah kepriwe?
9: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
9: Apa kuwe?
5: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
9: Oh, kaya kuwe ya.
5: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
9: Ya ya ya ya ya ya, oke, siap.
6: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Cipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Semarang HUT RI Pemkab Cilacap hadirkan ragam permainan tradisional. Program Oplah Kementerian RI Sentuh Desa Pangawaren, petani Cilacap semakin terbantu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap masih mempertahankan permainan rakyat sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah banyaknya turnamen olahraga yang digelar sepanjang tahun, permainan seperti gobak sodor, balap karung, egrang, tarik tambang, kasti, hingga panjat pinang dinilai tetap relevan untuk menghadirkan semangat kebersamaan dalam perayaan kemerdekaan. Hal itu disampaikan Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, saat memimpin apel bersama sekaligus membuka rangkaian lomba HUT ke-81 RI tingkat Kabupaten Cilacap pada Senin 3 Agustus 2026 yang dihadiri jajaran Forkopimda, perangkat daerah, BUMN, BUMD, dan peserta lomba. Ami mengatakan, panitia sempat mengusulkan penyelenggaraan turnamen olahraga, namun usulan tersebut tidak dipilih karena berbagai cabang olahraga telah memiliki agenda kompetisi tersendiri sepanjang tahun. Menurutnya, Agustus merupakan bulan untuk mengenang perjuangan para pahlawan, karena itu peringatan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat gotong royong yang tercermin dalam permainan rakyat. Ketua Panitia HUT ke-81 RI Kabupaten Cilacap, Luhur Satrio Muhsin, mengatakan, peringatan tahun ini mengusung tema nasional Indonesia.

0: Kerugian material yang ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Personel pos damkar Sindarja kemudian langsung menuju lokasi dengan waktu respon sekitar 5 menit. Berdasarkan hasil pendataan kebakaran diduga bermula saat pemilik rumah merebus air menggunakan elemen listrik. Setelah itu, pemilik rumah mengobrol bersama anak dan tetangga di depan rumah. Beberapa menit kemudian, terdengar suara letupan dari arah belakang rumah. Saat diperiksa, api sudah membesar hingga warga segera meminta bantuan dan melaporkan kejadian kepada kepolisian yang kemudian diteruskan ke pos damkar Sindarja. Setibanya di lokasi petugas segera melakukan pemadaman dan pendinginan. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 10 menit dengan menggunakan sekitar 6.000 liter air. Gatot Arif Widodo menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik, terutama perangkat yang menghasilkan panas. Ia mengingatkan agar peralatan listrik tidak dibiarkan menyala tanpa pengawasan dan selalu dipastikan dalam kondisi aman setelah digunakan guna mencegah terjadinya kebakaran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap melalui personel Polsek Binangun merespon cepat laporan masyarakat yang diterima melalui call center Polri 110 terkait adanya sejumlah remaja yang mengalami kesulitan di jalur pesisir kawasan wisata pantai Bidara Payung, Kecamatan Binangun. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera menuju lokasi untuk memastikan kondisi yang dilaporkan, sekaligus memberikan bantuan pada Sabtu 1 Agustus 2026. Dipimpin KASPKT 3 Polsek Binangun Aibtu Emilian bersama Aibtu Setio Budiono, petugas mendapati rombongan remaja tidak dapat melanjutkan perjalanan karena salah satu sepeda yang mereka gunakan mengalami kerusakan. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, anggota kemudian mengantarkan pemilik beserta sepedanya ke bengkel desa Widara Payung Wetan agar segera diperbaiki sehingga rombongan dapat kembali melanjutkan aktivitasnya dengan aman. Menanggapi kegiatan tersebut, Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galis Cahyo mengatakan bahwa setiap laporan yang diterima melalui layanan call center Polri 110 akan ditindaklanjuti secara cepat sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Ibda Gali, kehadiran personel di wilayah tidak hanya untuk memastikan situasi tetap aman, tetapi juga memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat, yaitu dengan membantu mengantarkan sepeda tersebut ke bengkel. Ia menambahkan, Polresta Cilacap akan terus mengedepankan pelayanan yang cepat, profesional, dan humanis dalam setiap penanganan laporan masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti
3: itu namanya korupsi, sayang.
2: Eh iya, korupsi itu nggak boleh kan, Ma?
4: Yang kecil aja tahu, masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdcp.pajak.co.id atau datang ke

0: KPP terdekat.
1: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya, Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
2: Habis Masnya ganteng, jadi kepengin dibawa pulang.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Program Optimasi Lahan atau OPLAH Non-Rawa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau Kementan RI yang disalurkan melalui Dinas Pertanian setempat mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh para petani. Salah satu wilayah penerima manfaat program ini adalah Desa Pangawaren, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Program ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur saluran irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Pembangunan saluran irigasi di Dusun Pangawaren tersebut dikerjakan langsung oleh kelompok tani Karya Bina Rukun Desa setempat. Kepala Dusun Pangawaren Dalio yang mewakili para petani mengekspresikan rasa syukur dan terbantu atas hadirnya program dari Kementan RI ini. Pembangunan fisik saluran irigasi ini dibiayai melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN senilai Rp115 juta. Meskipun perencanaan awal mengalokasikan panjang 162 meter, pelaksanaan di lapangan disesuaikan untuk memaksimalkan pembagian air ke area persawahan. Saat ini, pengerjaan proyek yang telah berjalan selama 12 hari tersebut telah mencapai progres 50% dan ditargetkan rampung sepenuhnya dalam 3 minggu ke depan. Keberadaan saluran ini sangat krusial mengingat derasnya debit air di kawasan tersebut. Atas manfaat yang besar dirasakan, Dalio berharap program OPLAH dapat terus berkelanjutan di Desa Pangawaren. Ia berharap ada kelanjutan pembangunan fisik saluran irigasi yang dapat terhubung langsung ke sungai serta dukungan infrastruktur pendukung lainnya.
4: Lintas Bercahaya.
5: Harga berbagai varian cabai di pasar Majenang Kabupaten Cilacap mendadak turun drastis seiring melimpahnya pasokan di musim kemarau. Komoditas cabai rawit merah mencatatkan penurunan paling signifikan dari yang semula dijual Rp47.000 per kilogram kini merosot ke angka Rp38.000 per kilogram. Kondisi serupa juga dialami cabai merah keriting yang terkoreksi dari Rp45.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Serta cabai merah biasa yang turun dari Rp34.000 menjadi Rp30.000. Kepala Pasar Majenang Sulhani mengungkapkan bahwa banjir stok di pasaran menjadi pemicu utama merosotnya harga jual pedagang. Selain pasokan rutin dari sentra produksi Garut dan Wonosobo, para pedagang kini dibanjiri pasokan melimpah dari petani lokal Majenang sendiri yang tengah memasuki masa panen raya, khususnya dari Desa Pahonjean, Mulyasari, Mulyadadi, Bener hingga Boja. Tren penurunan harga ini turut diikuti oleh komoditas bawang putih jenis apel dan kating. Masing-masing mengalami penurunan harga sebesar Rp2.000 sehingga kini dijual kisaran Rp35.000 dan Rp41.000 per kilogram. Namun, kondisi berbeda justru terjadi pada komoditas telur ayam ras yang harganya melonjak dari Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Di sisi lain, harga daging ayam ras bertahan stabil pada kisaran Rp35.000 per kilogram. Adapun bahan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, gula pasir, hingga daging sapi dipastikan masih aman berstatus stabil tanpa mengalami fluktuasi harga yang berarti.
4: Lintas Bercahaya.
5: Pemerintah Kecamatan Gandrumangu Kabupaten Cilacap memusnahkan puluhan barang milik daerah atau BMD bernilai ratusan juta rupiah pada belum lama ini. Pemusnahan ini dilakukan terhadap aset berstatus rusak berat guna mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan barang daerah. Camat Gandrumangu Fatan Adi Chandra menjelaskan, proses pemusnahan dipimpin oleh tim pelaksana pemusnahan Kecamatan Gandrumangu dan disaksikan langsung oleh dua pegawai Badan Pengelolaan Keuangan atau Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Cilacap. Secara keseluruhan terdapat 79 item BMD hasil perolehan tahun 2007 hingga 2020 yang dimusnahkan. Total nilai harga perolehan seluruh barang tersebut mencapai 103 juta rupiah. Sesuai prosedur pengelolaan aset pemerintah, pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan dan dibakar hingga barang kehilangan bentuk, fungsi, serta sifat hakikinya. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kecamatan Gandrung memastikan transparansi pengelolaan aset daerah berjalan baik. Pemusnahan ini sekaligus menjamin barang-barang yang sudah tidak memiliki nilai guna tidak lagi tercatat sebagai aset aktif dalam pembukuan daerah.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_Cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nang ngene nagi. Orang tanya bayar, orang melas kok karo anak bocah pak.
0: Tenang bae mak, ngesuk, mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, prus no prus, orang ngedel-ngedelak. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan Muslim Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi lahir pada 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki Tengah. Al-Farabi adalah seorang jenius yang menguasai 89 bahasa dan guru besar Muslim dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Al-Farabi pernah tinggal di Baghdad selama 40 tahun untuk mempelajari bahasa Arab dan Yunani, kemudian mempelajari filsafat dan logika Aristoteles. Apabila Aristoteles dikenal sebagai guru pertama, maka Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua dan bapak logika Islam. Sepanjang hidupnya, Al-Farabi menulis lebih dari 100 buku berbahasa Arab dalam bidang filsafat, sains kedokteran, musik, dan lain-lain. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersalawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

Heikels. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara yang termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna atau bermanfaat baginya. Mutiara Hadis.

Ibu Faida Al-Aslamia merupakan sosok perawat muslim sekaligus dokter bedah muslim pertama. Dia merupakan kaum Ansor yang diperkirakan lahir pada 570 Masehi dan tumbuh besar di Madinah, Arab Saudi. Ayahnya, Sa'ad Al-Aslami, juga merupakan seorang dokter. Rufaidah hidup di zaman Rasulullah SAW. Ia bahkan sering terlibat dalam berbagai perang sebagai perawat. Di antaranya Perang Badar, Perang Uhud, Khandaq. Ketika Perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'ad terluka cukup serius. Nabi Muhammad SAW meminta Rufaidah untuk mengobatinya dan berhasil mengobatinya hingga sembuh. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tierra Haggis. Hola Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yadkhulul jannah wati'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mutiara Hadis.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Leh, kipiak temen armari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang, yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Woi, cok, kira-kira, lim, asam banget, tambah gede ya.
11: Iya, ya, selamat datang. Kamu nembak air, tengah wilanak tu ya.
10: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
12: Kita di kanca kuku, jadi kau ngajak aku bisnis.
10: Tapi nih, kalau kau pengen melu ya ayu malam.
11: Ya
10: kan, dia mau buka cicit-cicit.
11: Kalau petanyo ya. Nek kok cukai nek Pak polosan. Oke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
10: sekaya kayak
11: larang
10: kisi muka tapi enak pak.
11: Oke, nanti orang pak. Kalau gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia diane apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul teman bro.
11: Nah. Dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maning Bea Cukai. Kie nomere.
10: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilung aku. Bilung aku ada keperluan, mereka di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang kana sisan gawe tuku semen keng ana nggo dandan dapur tiana
1: ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone pakir no regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
10: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
11: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
10: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
11: Oh gitu ya mas.
12: Mau lapor pajak, gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortek.djp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortek.djp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
13: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
14: Makasih ya, Mas.
15: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
14: Habis Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Senang sekali malam hari ini bisa kembali hadir menemani waktu santai Anda di Melodi Memori. Program yang menghadirkan kita-kita pilihan penuh kenangan, nostalgia, dan juga cerita indah yang gak pernah lekang oleh waktu. Saya Arta di sini selama 2 jam kita bakal bernostalgia ya, melalui deretan ya lagu-lagu terbaik dari era 70, 80 maupun 90-an sampai awal 2000-an ya, yang masih enak didengar juga sampai sekarang. Tetap bersama 94.3 Bercahaya FM yang selalu menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi untuk Anda. Ya, bisa disiapkan secangkir kopi atau mungkin teh favorit Anda ya, untuk menikmati suasana malam hari ini. Dan biarkan setiap nada membawa kita kembali ke momen-momen yang penuh cerita.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: jika kau pengen ngerokok sih orang kawai waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawai waktu rokok legal gue sih anak pika tukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita tukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan, sing endes tenan Pak.
9: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
9: Eh, Bu Lurah, siap.
10: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
11: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. Semoga malam hari Anda semakin hangat bersama kita-kita nostalgia yang selalu menghadirkan kenangan indah ya warga Berjaya. Karena setiap lagu itu punya cerita ya. Ada yang mengingatkan sama masa-masa sekolah, sama persahabatan, keluarga, atau sampai kisah cinta yang gak pernah terlupakan. Cih. Itulah kenapa lagu-lagu lama punya tempat yang istimewa di hati ya. Tetap bersama Melodi Memori pokoknya, karena setelah ini juga masih banyak pilihan lagu-lagu terbaik yang bakal membawa Anda kembali ke momen-momen yang berharga ya. Kali ini Arta mau sapa dulu yang udah gabung di 08112605443. Oh, ada yang online juga nih. Selamat malam Bang Kumbang Asmara. Halo.
1: Omoni ya.
0: Oh iya ini udah.
1: Omoni ya. Itu orang mana pernah?
0: Iya, gimana Bang?
1: Alhamdulillah merdeka.
0: Merdeka ya, udah sampai di bulan Agustus.
1: Ya, lagu nih nyong curiga.
0: Curiga sama siapa nih?
1: sama Mariska apa nang kono bae ora lungan-lungan perkene pelang pirang. Terus juga apa Mam? Hah? Bu Harsoyo, terus juga apa ke Antono. Daniel Saputra, terus juga buat dan anu sapa kami? Mama anu gue Babe Sukar Mangel. Pak Marjono, terus coba buat Dimas, buat semuanya aja lah ya Mas.
0: Oke siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Kumbang Asmara ya. Di SMS-nya atau WhatsApp ya di 08112605443. Arta ketemu sama Bang Santo yang ada di Dr. Sutomo. Malam hari ini pengen dimainkan untuk lagunya dari Afni Octavia dan juga Rinto Harahap, Mas Artanya Matugas. Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur juga selamat malam. Salam sehat buat semuanya Mas Arta ya. Gitanya aku pengen dimainkan Cermin Yang Retak. Buat Mas Artanya terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Tapi kali ini Arta mau mainkan dulu ya. Sebuah lagu yang diminta sama Bang Kumbang Asmara, Curiga.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, cok,
2: asem banget, tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT yang bilang anak ya.
1: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu malam.
3: Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
3: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
1: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilung ngeku, tulen aja untuk tidur melayu anak. Woi, kok terima kayaknya lagi ya?
5: Bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 40 menit lepas dari jam 7 malam ya. Oke, terima kasih juga buat yang baru stay ataupun yang baru gabung juga di Melody Memory malam hari ini. Arta langsung ketemu aja sama Mama Cantika yang ada di Garduren Purwojati. Selamat malam Mama Cantika.
1: Selamat malam kembali Mas Arta, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Mama Cantika.
1: Mama ya, syukur alhamdulillah, nyonya sehat waras mas.
0: Iya, pasti tambah itu ya, subur ya.
1: Oh, kok bener kan, tambah lebih pisang kok nyong mas, enggak berapa ya.
0: Padahal Arta enggak tahu loh ya.
1: Oh, syukur.
0: Gimana ma?
1: Putra lagi pada ngomong
0: apa. Ini mau request apa ini mau?
1: Putra lagi ngusun ini, Nek.
0: Mama Cantika mau request apa ini?
1: Lagu Nek Kangen.
0: Kangen.
1: Gantungnya.
0: Oke.
1: Okay. Yang dari Didi Natalia ya.
0: Oh iya, siap.
1: Ya, salamnya buat Mas Arta.

0: Mas. Masukkan ke WC. Mamar. Ya. Terus ngebuka jol. Pak Marjono.
1: Ya.
0: Buat semuanya Mas Arta.
1: Siap, Mama Cantika.
0: Buat Mas Arta tetap sehat selalu, semangat merdeka.
1: Amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru malam hari ini, juga pengen dimainkan untuk kitanya dari Titik Sandora ya. Buat Mas Artanya menugas dan juga semoga sehat selalu. Oke, ditunggu aja nanti ya. Buat para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, setiap rasa sayang yang tulus itu gak pernah mengenal kata jenuh. Ya kan, meskipun waktu terus berjalan dan banyak cerita lelah terlewati, ada hati yang tetap setia, tetap menunggu, dan tetap mencintai tanpa lelah. Nah, semoga lagu yang satu ini bisa menjadi malam Anda, sekaligus mewakili perasaan yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nur Afni Oktavia dan Rinto Harap, Aku Tak Pernah Bosan.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
9: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Harga berbagai varian cabai di Pasar Majenang, Kabupaten Cilacap mendadak turun drastis seiring melimpahnya pasokan di musim kemarau. Komoditas cabai rawit merah mencatatkan penurunan paling signifikan dari yang semula dijual Rp47.000 per kilogram, kini merosot ke angka Rp38.000 per kilogram. Kondisi serupa juga dialami cabai merah keriting yang terkoreksi dari Rp45.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, serta cabai merah besar biasa yang turun dari Rp34.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kepala Pasar Majenang, Sulhani, mengungkapkan bahwa banjir stok di pasaran menjadi pemicu utama merosotnya harga jual pedagang.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Arta masih temani Anda di Melodi Memori ya malam hari ini. Barusan Arta udah mainkan juga satu koleksi dari Tagor Panggaribuan ya. Penggalan maknanya cerita tentang seseorang yang berharap gak dinilai hanya dari sikap diamnya, tapi di balik diam itu justru tersimpan ketulusan dan cinta yang besar kepada orang yang dicintainya gitu ya. Yang mau ikutan gabung bareng sama Arta silakan aja. Arta masih punya waktu sampai jam 9 malam di 08112605543. Oh, Ibu Iwi pengen diganti untuk titik sandoranya. Oke, kalau bisa Mas Arta Mikoma aja. Oke. Mikoma ini saya persembahkan buat Ibu Iwi yang ada di Jalan Semeru.

0: Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 93.3 FM paling pas untuk Cilacap. Tenang aja, Harta masih punya waktu sekitar 30 menit kurang lebihnya untuk bisa temani Anda malam hari ini. Langsung aja Harta ketemu juga sama yang udah online di 08112605443. Selamat malam.
1: Juga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Mustoli. Di memori selalu di hati.
0: Oke, Mbak Mustolinya.
1: Iya, gimana kabarnya Mas Arta di malam hari ini?
0: Oh, kabar baik, alhamdulillah.
1: Syukurlah, alhamdulillahirabbil alamin. Mau bagi-bagi salam dong.
0: Iya, boleh buat siapa nih?
1: Buat Mister Tondot yang di Rawabendungan. Selamat malam, monitor apa enggak inilah.
0: Biasanya buat monitor.
1: Iya. Iya buat Pak Hadi Haji Barang, Pak Arjuna, Babe Sukar, Mami Cantika, Kumbang Asmara, Subarka, Mbak Mar, Mami Enok Teri, terus buat Bos Kirno yang di Jeruk Legi. Buat, oh iya, ada titipan salam tadi dari Mas Iing Permana. Mas Arta, masih inget enggak?
0: Oh, masih dong, Pak Iing.
1: Iya,
0: Mas Iing. Emang deket ya rumahnya?
1: Iya, sekuripan, cuman itu arah timur, kalau saya arah barat.
0: Oh, gitu. Iya, udah lama banget enggak ketemu sama Pak Iing.
1: Iya, katanya tadi lagi ngapain gitu, tanyain aku lagi monitor Radio Berjaya, tanya nitip salam buat Mas Artanya, katanya suka nongkrong di situ dulu.
0: Iya, dulu sering banget ke sini.
1: Oh. Tadi nitip salam ya Mbak Mus, ya nanti sampein kalau aku, makanya aku jadi telepon tadinya sih enggak, mau WA aja.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Iya deh. Gitu, salam aja balik buat Pak Iing.
1: Ya, nanti saya sampaikan. Terima kasih Mas Arta.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Arta, ketemu sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Malam hari ini kepingin dimainkan untuk kitanya juga. Salamnya buat Mama Rizky, Mama Bian, Macan. Mama Cantika ya berarti kalau Macan. Terus juga Pak Tini, Mbak Mar, Mak Daryani, Mama Enok, Kajol, Bapak Eju, Bocah, juga ada Jubento, Pak Sejemarjono, Parjan, Reju, Tondot, Kumbang, Asmara, Kuswo, dan semuanya selamat malam. Ada juga yang jauh di Kota Belitung Oku Timur Palembang. Selamat malam nih buat bapaknya Guntur Gendis ya, yang lagi dengerin Melodi Memori juga malam hari ini. Mau kirim salam juga buat semua jajaran penyiar Berjaya FM. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat semua pendengar Bercahaya FM se-Indonesia. Untuk requestnya Mas Arta dari Rati Purwasih ya. Buat Artanya semoga sehat selalu dan panjang usia, dimudahkan rezekinya. Terima kasih Pak Guntur. Kita nikmati alunan lagu Tempo dulu ya. Tempo dulu karena dulu lagu Hati Yang Luka cukup hit banget di zamannya ya. Betaria Sonata ini disuka banget sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, nini ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, selup.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat taunin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatne nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bar-baran ra kenang lamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu para mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kowe ngerokok sih ora kowe watu.
4: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
6: Jelasna kowe Kang, rokok sing ora gawe watu. Rokok legal kowe sing ana pita cukene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Nggak terasa nih warga percaya kita sudah sampai di penghujung acara Melodi Memori ya. Sebelumnya terima kasih yang udah nemenin perjalanan nostalgia kita bersama alunan gita-gita penuh dengan kenangan. Semoga setiap melodi yang hadir malam hari ini membawa kembali cerita indah, menghadirkan senyum, dan juga menjadi teman dalam aktivitas Anda. Sebelum Arta pamit, malam hari ini selamat malam buat Kang Arjuna yang baru gabung nih. Tumben nih gabungnya telat. Requestnya Walau Hati Menangis versinya Mas Arta aja. Widih, ini versinya Arta. Tapi kalau nanti gak bagus, gimana Kang Arjuna? Gak apa-apa gitu. Oke lah, sekaligus nanti buat penutup Melodi Memori ya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi seputar Jawa Tengah. Dan setelah itu, Arta nanti bakal balik lagi temani Anda di Mendoan, Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Hotel Bintang 3 Mansionite hadir di Kudus. BPBD mulai salurkan bantuan air bersih. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Untuk mendukung berbagai kegiatan spot tourism ataupun wisata Kudus, kini memiliki hotel berbintang yang memadai. Roy Kusuma melaporkan.
1: Kudus saat ini tengah menggeliat dengan berbagai olahraga yang dilangsungkan di kota kreatif ini. Mulai pon bela diri hingga berbagai olahraga dari bulu tangkis sepak bola putri, panahan, atletik, pelajar, dan lainnya. Apalagi mulai Agustus akan berlangsung gelaran sepak bola putri internasional, yakni Sri Kandi Women Cup 2026, yang akan diikuti oleh 7 negara, antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Jordania, dan Arab Saudi. Banyaknya kegiatan olahraga yang berlangsung di Kudus ini membuat salah satu pengusaha di Kudus mendirikan hotel bintang 3 yang berada di Jalan Mejobo, turut Kelurahan Melati Kidul, Kecamatan Kota. Hotel tersebut adalah Mansionette Hotel yang berlantai 3 dan telah di soft launching oleh Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Bilton pada Selasa 28 Juli 2026. Menurut Belinda, kehadiran hotel baru ini menunjukkan peluang bisnis hotel masih bagus di Kudus, apalagi dengan kegiatan olahraga yang cukup banyak berlangsung di Kudus saat ini, khususnya dalam menyambut Kudus Sport Tourism. Dan Agustus nanti akan berlangsung Sri Kandi Women Cup 2026. Dia berharap pelayanan di hotel ini akan bagus dan tidak mengecewakan konsumen.
2: Tentunya ini merupakan bukti bahwa memang para investor itu tertarik buat invest di Kudus, artinya perekonomian dan segala dan lain sebagainya, Kudus ini kuat gitu, makanya para investor tertarik untuk invest di sini. Dan tentunya saya lagi selamat untuk Mansionette Hotel, karena memang alhamdulillah pada tahun ini, dari tahun ke tahun Kabupaten Kudus itu mulai banyak juga event-event. Tentunya ini merupakan peluang yang bagus para investor untuk invest buka hotel di Kabupaten Kudus. Apalagi mungkin besok di bulan depan ada acara Sri Kandi Cup, di mana dari 7 negara bareng-bareng datang ke Kudus.
1: Sementara itu, General Manager Mansionette Hotel, Bagus Saputro, mengatakan latar belakang pendirian hotel ini karena peluang bisnisnya masih cukup bagus. Untuk pembangunannya memang cukup lama, yakni butuh waktu 3 tahun. Dengan mengambil konsep Japanese style, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Pemkab Kudus agar bisa menarik tamu-tamu ke hotel ini saat ada event-event nasional maupun internasional. Kehadiran hotel baru dengan bintang 3 ini diharapkan akan lebih menyemarakkan pariwisata di Kudus. Dengan Kudus sebagai kota spot tourism, maka para tamu tidak harus keluar dari Kudus bila ingin menginap.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Toto Nur Sianto, mengatakan jika pengiriman pertama telah dilaksanakan di Desa Gentan, Kecamatan Kerangkan, dengan total kebutuhan di 5 dusun. Berbagai daerah lain yang terdampak kekeringan dapat mengirimkan surat permohonan bantuan air bersih agar asesmen dapat segera dilaksanakan untuk mempercepat proses dropping air bersih.
4: Jadi untuk dropping di Desa Gentan ini, pertama kali kami dari BPBD Kabupaten Temanggung melaksanakan dropping air bersih, diawali dari desa menyampaikan surat permohonan kepada kami untuk permohonan air bersih di Desa Gentan untuk 5 dusun. Untuk dropping air baru Desa Gentan yang masuk, okay, yang kami juga telah verifikasi, dilakukan asesmen di lapangan, dan dari 5 dusun itu yang mendesak adalah di Dusun Gentan dan Dusun Wonogiri. Kalau ini kemarin kan permintaan karena debit air mulai berkurang, terus meminta pada kami untuk melakukan dropping air bersih. Kami lakukan asesmen, memang beberapa lokasi wilayah sumber air memang sudah kering. Nanti kita rutin berkoordinasi dengan pihak desa, manakala memang masih membutuhkan, kita cukupi sampai dengan memang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Oke, kami menyiapkan 300 tangki, khusus dari BPBD saja, mungkin nanti dari PMI juga ada, dari Dinsos melalui Tagana juga ada mungkin, dan juga CSN yang lain. Sampai saat ini belum.
5: Baru di sini aja.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Program bis sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
6: Program bus sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal Dishub Kabupaten Sragen, Moh Fakih Wijaya menjelaskan, sejak diluncurkan pada bulan Juli tahun 2023, layanan transportasi gratis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus mendukung mobilitas siswa menuju sekolah. Saat ini, bus sekolah telah melayani 6 rute yang secara langsung menyasar pelajar di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menyediakan sarana transportasi, namun juga menjadi solusi nyata bagi para pelajar untuk mendapatkan akses menuju sekolah yang aman, nyaman, dan gratis.
5: Program ini memang sudah berjalan hampir genap 3 tahun sejak 2023 ya. Saat ini sudah ada 6 rute. Memang secara dampak memang langsung menyasar kepada masyarakat. Ada beberapa, yang pertama mungkin di situ meningkatkan keselamatan pelajar. Karena memang penggunaan sepeda motor terutama bagi pelajar yang di bawah umur yang secara hukum belum boleh menggunakan kendaraan bermotor ini sangat terbantu dengan adanya bis sekolah. Ya. Kemudian yang kedua mengurangi beban ekonomi keluarga. Ya. Karena seperti yang kita ketahui layanan kita, layanan bis sekolah itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah untuk membantu perekonomian, nah yang biasanya di situ bagi orang tua memberikan alokasi BBM misal dalam satu hari 10.000 dengan adanya bis sekolah ini terbantu sekali. Nah, alokasi biaya itu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan akses pendidikan. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Sragen, untuk pusat pendidikan memang mayoritas di Kecamatan Sragen, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kecamatan yang lain juga ada. Nah, dengan adanya bis sekolah, ini membantu mempermudah bagi pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi pelajar yang tinggalnya di area pinggir, itu juga tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti itu.
6: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pentaskan Lurung Kalabendu, Teater Jateng ingatkan masyarakat bijak kelola keuangan. Heri Kisyanto melaporkan.
2: Terdesak oleh kebutuhan hidup atau bahkan pola hidup hedonis yang tak diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan seringkali mengakibatkan munculnya polemik kehidupan sosial. Terinspirasi dari kehidupan sosial sekitar, menginspirasi komunitas teater Jateng Kabupaten Batang memintaskan lakon Lurung Kalabendu karya Joko Bibit Santoso sebagai pengingat masyarakat agar selalu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan sehingga tak menyesal di kemudian hari. Sebagai sutradara, Nuraya Rozak berupaya merefleksikan realita tersebut yang terjadi saat ini di kehidupan sosial, mulai dari terjerat pinjaman online, kredit barang elektronik dengan uang muka murah, namun justru menjadi jebakan bagi si peminjam hingga berdampak pada perekonomian keluarga.
3: Sekali ini menceritakan tentang masalah orang-orang pinggiran, masalah sosial, tentang yang sekarang lagi marak, ya pinjol, ya pinjaman barang-barang elektronik dengan DP murah dan sebagainya, yang pada akhirnya sebenarnya itu seperti jebakan Batman atau jaring laba-laba buat masyarakat kecil. Pada akhirnya bagaimanapun masyarakat kecil yang menjadi korban. Semua kemudahan untuk segala kebutuhan itu tetap ada konsekuensinya, semua memiliki dampak. Kesadaran untuk kita semua tentang konsekuensi itu harus memperhatikan kemampuan dari kita masing-masing.
2: Salah satu pemain, Sabrina, siswi SMA Negeri 1 Batang, merasa bangga menjadi bagian dari pementasan Lurung Kalabendu karena dapat mengasah kemampuan berteaternya dan melatih kepekaan sosialnya. Bagi remaja yang beberapa tahun bergabung di teater Zigot ini, sengaja mengikuti audisi demi mendalami dunia teater.
4: Saya lagi main di naskah Lurung Kalabendu. Karena saya kebetulan ikut casting dan saya tertarik dengan naskahnya yang berbau budaya Jawa. Saya ikut casting ini untuk mengasah skill teater saya. Saya baru ikut teater ketika saya memasuki SMA. Melatih kepekaan saya sih, Mas.
2: Tren menggelar pementasan di Gedung Serbaguna Kalipucang Kulon Kabupaten Batang, naskah Lurung Kalabendu juga akan dipentaskan di Auditorium UMK Kudus dan Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta.
1: Dinkes PPKB Purbalingga optimis realisasi imunisasi bayi lengkap mencapai target sebagai perlindungan kesehatan bayi. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
5: Capaian program imunisasi bayi lengkap IBL di Kabupaten Purbalingga hingga awal Juli 2026 berhasil melampaui target. Hal ini berdasarkan evaluasi triwulan kedua April sampai Juni 2026, yakni realisasi IBL tingkat kabupaten mencapai 52,46%, melampaui target triwulan yang ditetapkan sebesar 48,6%. Koordinator Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga Novita mengatakan capaian tersebut cukup baik sebagai gambaran pencapaian perlindungan kesehatan bayi. Novita menerangkan setiap 3 bulan sekali rutin melakukan evaluasi bagi puskesmas yang belum mencapai target imunisasi bayi lengkap. Pihaknya menyebutkan 6 dari 23 puskesmas yang belum memenuhi target menjadi bahan perhatian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga, di antaranya Puskesmas Kutawi sebesar 47,24%, Puskesmas Kejobong 45,27%, Pengadegan 45,73%, Kalikajar 47,01%, Puskesmas Bojong 44,06%, dan Puskesmas Karangjambu 48,94%. Menurut Novita, meski belum memenuhi target, selisih realisasi dengan target bagi puskesmas yang belum memenuhi target tersebut tidak terlalu signifikan karena rata-rata cakupan mereka sudah berkisar di angka 46%.
6: Memang ada beberapa persen yang memang belum terimunisasi, tapi tidak terlalu signifikan menurut kami, dan memang tingkat kabupaten sudah tercapai, tapi kita kepinginnya capaian cakupan imunisasi itu merata, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi tingkat puskesmas dan sampai desa gitu. Jadi tidak hanya misalnya Kutawi misalnya ada 8 desa misalnya ya, cuma 6 yang tercapai, tapi dia di tingkat puskesmasnya tercapai. Nah, harapan kita 2 ini pun harus tercapai. Dengan cara seperti apa langkah-langkahnya? 3 bulan sekali kita evaluasi.
5: Novita optimis seluruh puskesmas mampu memenuhi target masing-masing sampai akhir tahun melalui evaluasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkala. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is, Bu.
7: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
7: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
7: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
9: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
11: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
12: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
13: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
14: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
13: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
14: Serius? Wah, jadi gak sabar.
13: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
14: Oh gitu ya? Berapa?
9: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan Love Scam. Love Scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
13: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
15: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
14: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
15: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada Love Scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam Sugeng dalu warga Percaya. Mendoan melodi dangdut kenangan ya. Semoga lagi pada sehat, bahagia, penuh semangat bersama orang-orang tercinta ya. Ayo biasanya gelur. Kang Arta menemani malam Anda dengan alunan musik dangdut pilihan, lagu-lagu yang penuh cerita dan melodi kenangan yang membawa kita kembali ke masa-masa indah sing ora bisa dilupakna ya. Sing pengen gabung langsung baik, arep nyapa keluarga, arep request lagu dangdut favorit, melu bae nang mendoan ya. Mumpung masih anget ge mendoane, pesen bae nang 0811260543. Sing ado ya tetep bisa ngringokna nang audio streaming www.percayafm.com.

0: Bar-baran ra kenangalamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit.

Untuk gilur bekas pacar jadi dari takna wong sing si kelingan karo pacare sing wis ora bareng senajan wis dadi bekas pasar pacar ya rasa senenge karo kenangan lawase tetep esiana senajan atine wis lara tapi kudu nerima nek hubungane wis rampung kowe ya. Wong sing biyen disayang siki mung bisa dadi kenangan. Kaya critane sapa ge ya. Ge sing request Mbak Kayu Mustolingah Sinang Kuripan ge ya. Megis tak oglekna. Bekas pacare. Jaluke tekan Mirnawati untung bae ya. Anger bekas pacare tekan Hamdan ATT yang miki nah ada rasa ya ngene. Kang Hamdan ATT. Nek cara Bang Megi set dia mendingan milih Lara Untu daripada Larati ge. Aja kalian Nur, ngot jam 10 didukung lelang mendoane ya. 0811260543.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Nah, ya lur, jam 10 pun jule tolong menit ya. Wayahe Kang Artar lelang mendoan di jit ge yang kosing srek langsung didukung bae nang 0811260543. Sing pertama tak lelang mendoane Mbak Ayu Lavenia Cinta Merah Jambu.

Tuhannya kamu, Mbak Kayu Levenia ya, gue mikir sing pertama lelang mendoane, guys lawane Mbak Kayu Trisna Levia pada Pai Leviane ya, Tika Levenia, oh ala pria idaman gelora.

Aja kesian lur, langsung didukung bayan gaya lelang mendoane nang 0811260543 ge matur nuwun sing sepadan dukung ya. Kang Arta ketemu disit karena Kang Arjuna sing nang kroyanyong milih lelang mendoane nomor 1 Kang Arta. Matur nuwun Kang Arjuna. Oke, babe sukar sugeng dalu melu bae milih Cinta Merah Jambu. Oh yes. Ya matur nuwun go babe sukar wis ora nalawane maning ya wis lah langsung tak kontelna bae pak ya apa kepri. Ya Mbak Ayu Lavenia ya sing unggul ya Cinta Merah Jambu matur nuwun sing sepadan dukung nang lelang mendoan Melodi Dangdut Kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya salah. Kamu ini Pak RT kan wira anak ya.
2: Lama. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih kono aku pengen melu ya ayo parah.
3: Ya enak, ya mau
2: buat cici. Kalau petanyong ya.
3: Nih rokok kolang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
4: Gak sedaya kayak larang, kisimukan tapi enak pak.
3: Oke, ngerti ora pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
3: Nah, sedulur, ayo dalam kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sih tutur rokok ilegal, lapor nabai main becuk ke kia nomere.
5: Jadi ke sini mau kau siapa? Bilung aku, bilung aku, bilung aku, woi, kau terima kaya lagi ya.
6: Bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: 94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap. Wis mlebu bulan Agustus ya lur ya, wis mulai pada sibuk apa ya. Ya wis persiapan ke lomba-lomba itu ya. Rencananya lomba-lomba dina apa lur, dina Minggu mbok ya. Ana dina Minggu wingi wis karo fan kabeh ya. Ya matur nuwun sing wis pada teka lomba-lomba ge. Kabehane entuk hadiah wingi. Nengi banget lah ya, pokoknya lah ya. Sekarang gabung sama doan Melodi Dangdut Kenangan langsung benang 0811-260543. Ugen yang ketemu karo Babe Sukar sing nang Jalan Lombok. Sugeng dalu be.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rengos-rengos nang menarik cimpitan kia.
0: Ulah. Eh gue ya be. Nebak pit kudu nebe.
1: Malah gak mau montor Miki.
0: Oh iya. Ya, lumayan ngirit tenaga lah.
1: Iya. Ya gue tahan tetap siap nak kawit mau. Yang narik jimpitan jam sana. Oke gue anu apa lelang mendewan ge. Oke waktu ini ge siki malam Selasa. Ya gue. Uling tentang ini suwe nara karu-karuan kawit malam semua kok.
0: Berarti rondanya setiap malam Selasa ya Bebe?
1: Iya, Senin malam Selasa Mas.
0: Oh iya.
1: Iya, ronda malam sampai bengi ya bubah lah. Memangnya satpam apa?
0: Kayak gue, hansipe.
1: Kayak masar temung, ronda sampai bengi ya pengana patiri anak. Anu bulanannya kena anak.
0: Eh gue ya.
1: Siapa?
0: Aduh. Ya. Sehat ya.
1: Ngomong anu mau cinta merah jambu ge. Nyong bukannya marah masalah cinta merah jambu, seneng aja orang kayak gue mas. Seneng warna merah jambu.
0: Aku seneng sing pink gue ya.
1: Iya. Jadi orang kudu cinta merah jambu. Gue orang nyemal orang mudeng gue cinta merah jambu apa gue maksud gue.
0: Iya.
1: Gue mau Mas Arjuna melu lelang iya Mas ya.
0: Melu lelang dari karo lagi nonton bal kayak begini.
1: Oh tapi anu karo monitor mesti gue mungkin ya.
0: Iya.
1: Ya nun saya bu meripati mari TV. Anu kupingnya nang radio. Iya. Ya salam, selamat malam saja Mas Arjuna. Ya semoga sehat selalu. Orang kelalennya karo Mas Arta ya sing sehat selalu. Iya gue.
0: Gimetan.
1: Iya dasar menduan tak saben bengi. Iya gue.
0: Kejar kupingnya arep teka be lomba-lomba malah.
1: Pripun?
0: Kejar kupingnya arep teka lomba-lomba minggu.
1: Oh lah, gue tau wis wingi malah mas.
0: Orang nang kene lo wingi lo.
1: Oh nang studio. Lah tole ana grup penyor telepon nak grup sih kepriman jane lah.
0: Oh gue ya orang mlebu grup ya.
1: Orang mulai orang ngerti kegiatan apa gue nang kono yang jangan orang nyambung.
0: Ngerti lah ya.
1: Karo Mas Arta nih gue tuku mendoan gitu.
0: Oh iku ya, engko tak lebokna be, tenang pen.
1: Iya jajal, engko dadi ngerti ana Mama Rizky anu komen apa terus Dimas komen apa kayu. Iya. Terus Mama Kacul komen apa kayu dadi ngerti iku
0: kowe. Oh lah dadi ora ngerti ya.
1: Terus kowe mau Mama Solinah apa ya mau?
0: Mustolinga.
1: Mustolinah gue nang Kuripan mau njaluk lagu apa gue
0: bekas pacar
1: sakit cinta apa gue mau loh John
0: bekas pacar terus bar gue tak setelah gue sakit gigi.
1: Iya aku be ngerung aku nak arung gileges lah anu masalah cinta be kok kudu di setel namanya jaman mian ngani siki iya gue nek gue termasuk ya nostalgia gue ini gue tuli
0: ya kenangan sih ya. Mestinya
1: lah. Iya, maksudnya kan ya nabung ya tetap punya pendapat sendiri-sendiri dan punya tujuan sendiri-sendiri aja gue. Gue ngomong nak aja gue jorok apa
0: aja. Iya pe.
1: Iya.
0: Kau
1: siapa
0: apa ge?
1: Aku menduane kasing. Aduh malam saat ngomong malah kelalen jelasan.
0: Ramai-ramai apa?
1: Ramai-ramai apa sing lagu tahun 75-an jajar golek nang gue ono sampean.
0: 75-an ya kae. Nyong urung lahir.
1: Urung lahir tapi nang ono tulisane tuh li anak.
0: Ya ora ora ora, kene tulisane judul karo penyanyi netok.
1: Tungkeripik lah, Jan.
0: Oh, tungkeripik maning, jago wingi tungkeripik.
1: Kapan nyung jago nu santai wingi
0: ya. Wingi tungkeripik. Terakhir tungkeripik iya.
1: Ya tungkeripik maning lah, mongon yo seneng sih tadi.
0: Oh iya, ya wis, ser papa. Ngesuk ya diganti aja kowe bae engko.
1: Ya salam-salam engko. Gue Mas Arjuna. Lagu
0: ini romaknya banget anak ratusan ibu.
1: Terus karo Mama Rizky mau kasih gramak di ape ya gue.
0: Mama Rizky juga absen mau.
1: Pak Mustolina gue mau. Ya moga-moga lagi nemidang taken. Terus sama mending gue anu Pak Amin Maskur. Iya mau kelalen. Karo Tante Yara, bahasa apa sih lagi dong? Nanti lah, Mbak Karti, barang gue nangkum Bang Asmara, ya. Lagi monitor, ya gue ya. Untuk KBBI lah, KBBI sih lagi pada monitor radio percaya.
0: Ya, Pe.
1: Iya. Kalau pengen nyong salah paham, kalau batir gue ya, Mas. Tegian, acara tegian, lagunya kok pop Jawa, dangdut Jawa. Apa gue mau ini tegian, ya gue. Angkor batirku soten salah paham ya gue. Iya tembang gending kenangan nih gue ya kelangenan nih gue ya kudune ya paling ora ya campur sari kayak gue cari nyong ya gue ora gue seneng nyong aja gue tadinya para patu ya gue.
0: Ya tembang gending kelangenan tegian
1: ya tembang gending kelangenan ya sing mon ini ya sing ana gending-gendinge sing ana campur sarine kaya kuwi. Aja dangdut Jawa diunekno tembang kelangenan iki ya kurang bener jane. Nggih ngapunten iki Mas
0: ya. Nggih sami-sami teh. Kanggo
1: ngisi waktu mawon nggih. Matur nuwun wektale mugi-mugi Mas Arta nggih keparengan sehat selalu nggih.
0: Nggih.
1: Nggih matur nuwun wektale. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Ibu Wastuti. Wah, esi melek ya Ibu Wastuti ya. Sekun tumawar merah kang arta jejel gue. Apa wis diputer urung tenang baik Ibu Wastuti ya. Kaya miskol apa memakai Rizky dengaren anu wong lilir mbok ya. Ya salam sehat nggo kabehan baik warga bercahaya senang di baen. Wingi sing oh wingi aku balik di sit soalnya wis ditunggu nang putune jadi ini orang melu foto karo Mas Arta walalala. Sugeng dalu game Maka Rizky.
2: Sugeng dalu, assalamualaikum, selamat malam Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lilir apa Mak?
2: Sehat.
0: Ya sehat lah.
2: Kena keliap-liap kok.
0: Iya wis.
2: Anu kaya melek jam anu kaya lebih 11. Ya orang uman lelang.
0: Bubar.
2: Ya ya. Mendoane Mas Arta.
0: Mendoane apa?
2: Sing gurih, sing kemrejik, sing pedas, sing legi.
0: Ya.
2: Yeah. Ya, ngeranu kaya dari Elvi Sukesi, Mas Arta.
0: Elvi Sukesi ya, sekuntum mawar merah.
2: Oh, sing arep diputar.
0: Iya, gue mikir di jaluk nang.
2: Ya, Rita Subarto, ya ora apa-apa.
0: Ya ora apa-apa, kok.
2: Cinta Berawan.
0: Siap. Ya.
2: salame kanggo Bunda Arti, Bosa, Mak Enok, Mbak Mar, terusan Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, Kumbang Asmara, terusan Kang Arjuna Kroya, Babe Sukar. Kumben kasik banget gue Babe Sukar.
0: Ini lagi ronda.
2: Oh iya iya, wingi maring bercahaya para gue.
0: Orang-orang ngerti, Jere.
2: Ora iya iya, nyong barang ngerti.
0: Orang ngerti tapi stripingnya itu kan ngene.
2: Ah.
0: Wah, briwe.
2: Iya iya.
0: Yo yo.
2: Anu kae, Mbo? Paketan?
0: Ya Mbo ngerti.
2: Oh iya Mbo iya. Kayane nyong anu nang anu nang balik pintu kayane.
0: Eh balik pintu ngendi?
2: Ngitip tok. Pintu rel kereta api.
0: Oh jago pintune Doraemon.
2: Baiknya di balik pintu nek kae siapa ya? Siapa ya?
0: Siapa?
2: Cing, buka pintu. Iku anu kan siapa Mas Arta?
0: Emborasia.
2: Oh. Rahasia-rahasia segala.
0: Ya iyalah.
2: Iyalah, ya ngono lah. Anggar anu kepengin buka rahasia ya nang kono engko dikae diputer nak. Anggar ora ya jorna pe kok tau ngarep.
0: Oh, yang bojone kelalen.
2: Ya wong pakare ben ngantekan kelanen aja maning nyonge. Ya ya. Ya kanggo kabehan bae lah sing lagi pada setenang mendoane Mas Arta bareng Percaya FM. Moga-moga ya sedulurku kabeh kowe sing percaya pada sehat selalu. Kanggo Mas Artane ya rezekine lancar, kul barokah, sehat selalu.
0: Amin.
2: Merdeka Mas Arta.
0: Merdeka, Mak.
2: Semangat 45.
0: Ya 45 mereka bebas 55. Aduh 45 baik mereka 55 gue.
2: Malah lebih lah 55.
0: Lah untung barang lu siji.
2: Anggar lu siji ya wis kae tokok-tokok.
0: Iki ya.
2: Iya sing penting kan semangatnya gue. Ya iya berpun wis tuwir tapi kan semangatnya gue.
0: Iya tapi orang teko gue
2: ya. Bener
0: iya dong. Semangat.
2: Tukang arit orang semangat ya waduh saya orang mangan bok.
0: Iya iya. Mbak ini belet baik.
2: Iya. Ya bener ya. Ya kanggo Mas Artane ya matur nuwun. Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Kang Arjuna melpon kok ya Kang ya. Bargege. Ramai ramane zinteni Babe Sukar. Keripik. Tenangane keripik kayane, Bu. Oh, du keripik tapi keripik. Ya, Beh.

0: Dan, utang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Utang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyen. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is, Bu.
0: Isin tuli anger Afrida.

0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Warga berjaya musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir membuat petani cabai di desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten, kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Kondisi ini berdampak pada menurunnya produksi cabai dan meningkatnya biaya perawatan. Salah seorang petani cabai, Anto, mengatakan air untuk menyiram tanaman harus diambil dari sungai yang berjarak sekitar 1 km dari lahan. Selain kekurangan air, tanaman cabai juga rentan diserang hama seperti trips, ulat, dan juga penyakit layu. Kondisi ini membuat pertumbuhan tanaman tidak maksimal meski pemupukan tetap dilakukan. Di sisi lain, harga cabai di tingkat petani juga turun hingga sekitar Rp24.000 per kilogram, sehingga keuntungan petani semakin berkurang. Anto memperkirakan kerugian yang dialami selama sekitar 3 bulan terakhir mencapai sekitar 50 juta. Kerugian tersebut harus ditanggung sendiri oleh para petani. Kita ikut prihatin ya warga berjaya. Semoga kondisi kekeringan ini bisa diatasi dengan baik. Selamat malam Kang Arjuna. Mendoane Kang Arta, Evita Mala. Oh, telepon malah gaya. Sugeng jalo Kang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, sehat. Wis rampung.
1: Mendoane sepura.
0: Esi terakhir ya.
1: Ana ise ya remu anda popo.
0: Andrian terakhir ya ceritanya ya.
1: Salam-salam ke mata.
0: Nggih.
1: Sisih melek bae lah, Bapak Sukar, Bang Jalma, Mama Rizki. Ya wis kabeh wae lah.
0: Heeh.
1: Pasti melek kuwi.
0: Iya.
1: Bapak ade Pak direwangi nonton bola malah lenger. Bapak ade 0-0 di Bantai.
0: Apa ya?
1: Sebelah Mama Rizki Bebe singkongnya piranan mas.
0: Orang ngerti lo be.
1: Karena Mama Rizki regane.
0: Gue menang grup aja. Rika wis mlebu grup orang sih.
1: Aduh ke riset mas tulung gue mas.
0: Aduh pantesan.
1: Ke riset lah asam.
0: Ya anggota kelebok nak anggo dari takon bae.
1: Anu kripi singkong Mama Rizki lah. Renyah, renyah pora.
0: Oh, cara rembok enak banget.
1: Punya kalau gak boleh ya. Suaranya mantap. Yo, ini sing kandas nganggu sing nyanyi Mas Arta ya popo.
0: Kandas sih yo nyong.
1: Kandas sih Mas Arta.
0: Urung lah.
1: Yang mesti sabar. Mas sih kan request gini.
0: Aduh.
1: Mantap suaranya. Apik Mas suaranya.
0: Oke. Okay. Apik nganu mic-e main larang. Suaranya tetap ya. Kalau
1: aku penyanyi. Ya ngene ke lomba karaoke wae Mas. Saya kapan-kapan.
0: Heeh.
1: Tak melu lah.
0: Lah jenenge melu ya.
1: Oke. Yeah. Online kena. Lewat online kena.
0: Ya online ya bisa kok delek.
1: Yo apa daftaran ya Mas. Buat dia tak silaturahmi nang studio.
0: Ya, siap.
1: Ya kapan-kapan lah ya.
0: Amin.
1: Tak melu, tak menghadiri bel karaoke.
0: Ya dalam
1: suarane suara kamar mandi ra popo.
0: Dalam mana kan ulang tahun ngesuk September.
1: Dan
0: bercahaya.
1: Bercahaya. Tanggal pinten Mas?
0: Tanggal 11.
1: Ya insyaallah kan. Kita ke Mesarta, Surabaya juga nanti itu dari Parmono, tansah parina sehat. Bahagia sejahtera, sukses selalu. Matur nuwun Mas Arta atau dalipun.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Di goyang maning lur, ge Buwastuti wis merem apa urung ge iki njaluk lagune Sekundu Mawar Merah. Melon joget ya Buwastuti ya.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kowe ngerokok sih ora gawe watu.
1: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
0: Jelasna kowe Kang, ngerokok sing ora gawe watu. Rokok legal kowe sing ana pikacu kene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pikacu kene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
8: Radio Bercahaya FM 94.3.
9: Bercahaya

Wis waya Kang Arta Kukudan ki mendoane ya lur ya matur nuwun sing sepada gabung nang 08112605543 insyaallah esuk wengi ketemu maning. Sugeng telu sugeng istirahat Berjaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Subening embun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, para pendengar bercahaya FM dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali dari kantor Kementerian Agama dapat mengudara dan menemani aktivitas serta perjalanan dari para pendengar sekalian. Seraya berdoa semoga pendengar berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam inayahnya, dalam hidayahnya, sehingga segala sesuatunya akan mudah. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatan iman." Ada tiga perkara yang ketika seseorang itu punya tiga perkara itu, maka dia akan mendapatkan manisnya orang beriman. Ketiga perkara itu, yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala lebih dicintai baginya dari selain dari Allah. Jadi Allah dan utusannya didudukkan sebagai yang paling dicintai. Maka ketika orang ini bisa mendudukkan semacam itu, orang tersebut sudah mendapatkan manisnya orang beriman. Hal ini telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat dimana beliau sudah tua renta, istrinya tidak muda lagi, sudah menopause, sudah tidak menstruasi lagi, sehingga praktis untuk bisa punya keturunan adalah sangat-sangat sulit. Tetapi karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang Nabi Ibrahim panjatkan, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika anak ini sudah cukup menyenangkan, ketika dibawa berjalan mereka lari-lari, ketika dibawa ke pasar, dibawa ke tempat-tempat yang ramai, sudah asik, sudah sedang lucu-lucunya, justru di saat itulah kemudian perintah Allah untuk menyembelih kepadanya ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Ibrahim karena telah mendudukkan Allah sebagai yang lebih dicintai, jadi meskipun lama tidak punya anak, ketika saat-saat pas justru sedang suka-sukanya, sedang senang-senangnya punya anak, malah justru di situ ada turun perintah untuk menyembelih. Tapi itu pun kemudian dilakukan, dan pada akhirnya karena dipandang oleh Gusti Allah sendiri tidak manusiawi, diganti dengan seekor kibas atau seekor hewan kurban. Ini adalah tahap di mana seseorang sudah menemukan manisnya orang beriman. Yang kedua adalah ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sebagai ciri dari orang yang sudah mendapatkan manisnya beriman adalah ketika mencintai seseorang didasarkan atas lillahi ta'ala, atas cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena hartanya, bukan karena parasnya, kecantikannya, kegantengannya, bukan karena kedudukan dan lain sebagainya. Karena di dalam ibarat pepatah Jawa menyatakan bahwa pangkat bisa minggat, dunia berana bisa sirna. Di kedudukan pangkat bisa saja kemudian lepas. Harta benda juga demikian, bisa saja kemudian hangus, bisa saja kemudian hilang dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang mencintai orang lain karena lillahi ta'ala, karena dasar kepada Allah, maka tendensi hal-hal yang tadi seperti halnya kecantikan, kegantengan, harta benda, kedudukan itu tidak lagi menjadi bahan pertimbangannya. Kalaupun kemudian dia miskin, kalaupun dia tidak berpangkat, tetap saja dicintai karena cintanya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh istri Nabi Ayub, istri yang pertama dari Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub adalah seseorang yang diparingi coba berupa sakit yang cukup lama, sehingga kemudian istri-istrinya masing-masing selain dari istri yang pertama pada minta cerai karena tidak kuat untuk menunggui Nabi Ayub yang sakit cukup lama. Tapi istri yang pertama inilah, karena cintanya didasarkan hanya kepada Allah semata, maka apapun kondisi dari Nabi Ayub ini kemudian ditunggui sampai akhir hayatnya. Ini adalah cinta yang lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, orang yang mendapatkan manisnya orang beriman adalah ayyakriha ayya'uda fil kufri kama yakriha ayyukzafa finnar, yaitu enggan kembali kepada kekufuran sebagaimana enggan pula ketika harus dilempar ke neraka. Sehingga kedudukan dilempar ke neraka dengan kembali kepada kekufuran adalah sama. Maksudnya adalah sama-sama tidak ingin lagi. Sekarang ini kita sudah mengenal Islam, di mana kita hari-harinya sudah melaksanakan ya sekuat tenaga kita, sebisa kita sudah melaksanakannya dengan sholat lima waktunya, dengan ketentuan-ketentuan agama yang disyariatkan oleh Islam, kita sudah coba untuk dilakukan, dilaksanakan. Tidak ingin lagi kembali kepada kekufuran, di mana zaman-zaman dulu mungkin kita belum mengenal tentang Islam, sehingga kehidupan kita berantakan. Kita tidak pernah sholat, tidak pernah sujud kepada Tuhan yang menciptakan kita. Tapi kita sekarang ini adalah orang-orang yang berpasrah kepadanya, tidak ingin lagi kembali pada masa-masa lalu yang kelam, yang gelap gulita. Sehingga ada satu doa, Allahumma akhrijna minadh-dhulumati ilan-nur. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan menuju terang benderang. Kegelapan dalam arti kekufuran, kekafiran, kemusyrikan, kembali menuju kepada keterang benderangan, yaitu bercahaya, yakni cahaya Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Asmara HUT RI Pemkab Cilacap hadirkan ragam permainan tradisional. Program Oplah Kementerian RI Sentuh Desa Pangawaren, petani Cilacap semakin terbantu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap masih mempertahankan permainan rakyat sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah banyaknya turnamen olahraga yang digelar sepanjang tahun, permainan seperti gobak sodor, balap karung, egrang, tarik tambang, kasti, hingga panjat pinang dinilai tetap relevan untuk menghadirkan semangat kebersamaan dalam perayaan kemerdekaan. Hal itu disampaikan Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, saat memimpin apel bersama sekaligus membuka rangkaian lomba HUT ke-81 RI tingkat Kabupaten Cilacap pada Senin 3 Agustus 2026 yang dihadiri jajaran Forkopimda, perangkat daerah, BUMN, BUMD, dan peserta lomba. Ami mengatakan, panitia sempat mengusulkan penyelenggaraan turnamen olahraga, namun usulan tersebut tidak dipilih karena berbagai cabang olahraga telah memiliki agenda kompetisi tersendiri sepanjang tahun. Menurutnya, Agustus merupakan bulan untuk mengenang perjuangan para pahlawan, karena itu peringatan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat gotong royong yang tercermin dalam permainan rakyat. Ketua Panitia HUT ke-81 RI Kabupaten Cilacap, Luhur Satrio Muhsin, mengatakan peringatan tahun ini mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Lomba digelar pada 3 hingga 6 Agustus 2026 dan diikuti unsur perangkat daerah, BUMN, BUMD, swasta, serta masyarakat. Cabang yang diperlombakan meliputi gobak sodor, balap karung beregu, egrang, kasti, tarik tambang, dan panjat pinang.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebuah rumah warga di Dusun Tegalasri, Desa Tegalasri, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap terbakar pada Minggu siang 2 Agustus 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 2 siang itu mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Personel pos damkar Sidareja kemudian langsung menuju lokasi dengan waktu respon sekitar 5 menit. Berdasarkan hasil pendataan, kebakaran diduga bermula saat pemilik rumah merebus air menggunakan elemen listrik. Setelah itu, pemilik rumah mengobrol bersama anak dan tetangga di depan rumah. Beberapa menit kemudian, terdengar suara letupan dari arah belakang rumah. Saat diperiksa, api sudah membesar hingga warga segera meminta bantuan dan melaporkan kejadian kepada kepolisian yang kemudian diteruskan ke pos damkar Sidareja. Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan pemadaman dan pendinginan. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 10 menit dengan menggunakan sekitar 6.000 liter air. Gatot Arif Widodo menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik, terutama perangkat yang menghasilkan panas. Ia mengingatkan agar peralatan listrik tidak dibiarkan menyala tanpa pengawasan dan selalu dipastikan dalam kondisi aman setelah digunakan guna mencegah terjadinya kebakaran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap melalui personel Polsek Binangun merespon cepat laporan masyarakat yang diterima melalui call center Polri 110 terkait adanya sejumlah remaja yang mengalami kesulitan di jalur pesisir kawasan wisata pantai Bidara Payung, Kecamatan Binangun. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera menuju lokasi untuk memastikan kondisi yang dilaporkan, sekaligus memberikan bantuan pada Sabtu 1 Agustus 2026. Dipimpin KASPKT 3 Polsek Binangun, Aibtu Emilian bersama Aibtu Setio Budiono, petugas mendapati rombongan remaja tidak dapat melanjutkan perjalanan karena salah satu sepeda yang mereka gunakan mengalami kerusakan. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, anggota kemudian mengantarkan pemilik beserta sepedanya ke bengkel Desa Widara Payung Wetan agar segera diperbaiki sehingga rombongan dapat kembali melanjutkan aktivitasnya dengan aman. Menanggapi kegiatan tersebut, Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo mengatakan bahwa setiap laporan yang diterima melalui layanan call center Polri 110 akan ditindaklanjuti secara cepat sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Ibda Galih, kehadiran personel di wilayah tidak hanya untuk memastikan situasi tetap aman, tetapi juga memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat, yaitu dengan membantu mengantarkan sepeda tersebut ke bengkel. Ia menambahkan, Polresta Cilacap akan terus mengedepankan pelayanan yang cepat, profesional, dan humanis dalam setiap penanganan laporan masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Ma, udah ngenyong, lara banget ya.
3: Lemangan apa sih?
2: Kae mau, panganan sing pedes banget, si mama ke toko.
4: Oh alah Ma, mulane nek tuku panganan gue sing sehat, dideleng BPOM, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
5: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Program Optimasi Lahan atau OPLAH Non-Rawa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau Kementan RI yang disalurkan melalui Dinas Pertanian setempat mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh para petani. Salah satu wilayah penerima manfaat program ini

0: memaksimalkan pembagian air ke area persawahan. Saat ini, pengerjaan proyek yang telah berjalan selama 12 hari tersebut telah mencapai progres 50% dan ditargetkan rampung sepenuhnya dalam 3 minggu ke depan. Keberadaan saluran ini sangat krusial mengingat derasnya debit air di kawasan tersebut. Atas manfaat yang besar dirasakan, Dalio berharap program Oplah dapat terus berkelanjutan di Desa Pangawaren. Ia berharap ada kelanjutan pembangunan fisik saluran irigasi yang dapat terhubung langsung ke sungai serta dukungan infrastruktur pendukung lainnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Harga berbagai varian cabai di Pasar Majena Kabupaten Cilacap mendadak turun drastis seiring melimpahnya pasokan di musim kemarau. Komoditas cabai rawit merah mencatatkan penurunan paling signifikan dari yang semula dijual Rp47.000 per kilogram kini merosot ke angka Rp38.000 per kilogram. Kondisi serupa juga dialami cabai merah keriting yang terkoreksi dari Rp45.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Serta cabai merah biasa yang turun dari Rp34.000 menjadi Rp30.000. Kepala Pasar Majenang Sulhani mengungkapkan bahwa banjir stok di pasaran menjadi pemicu utama merosotnya harga jual pedagang. Selain pasokan rutin dari sentra produksi Garut dan Wonosobo, para pedagang kini dibanjiri pasokan melimpah dari petani lokal Majenang sendiri yang tengah memasuki masa panen raya, khususnya dari Desa Pahonjean, Mulyasari, Mulyadadi, Bener hingga Boja. Tren penurunan harga ini turut diikuti oleh komoditas bawang putih jenis apel dan kating. Masing-masing mengalami penurunan harga sebesar Rp2.000 sehingga kini dijual kisaran Rp35.000 dan Rp41.000 per kilogram. Namun, kondisi berbeda justru terjadi pada komoditas telur ayam ras yang harganya melonjak dari Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Di sisi lain, harga daging ayam ras bertahan stabil pada kisaran Rp35.000 per kilogram. Adapun bahan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, gula pasir, hingga daging sapi dipastikan masih aman berstatus stabil tanpa mengalami fluktuasi harga yang berarti.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kecamatan Gandrumangu Kabupaten Cilacap memusnahkan puluhan barang milik daerah atau BMD bernilai ratusan juta rupiah pada belum lama ini. Pemusnahan ini dilakukan terhadap aset berstatus rusak berat guna mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan barang daerah. Camat Gandrumangu Fatan Adi Chandra menjelaskan, proses pemusnahan dipimpin oleh tim pelaksana pemusnahan Kecamatan Gandrumangu dan disaksikan langsung oleh dua pegawai Badan Pengelolaan Keuangan atau Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Cilacap. Secara keseluruhan terdapat 79 item BMD hasil perolehan tahun 2007 hingga 2020 yang dimusnahkan. Total nilai harga perolehan seluruh barang tersebut mencapai Rp103 juta. Sesuai prosedur pengelolaan aset pemerintah, pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan dan dibakar hingga barang kehilangan bentuk, fungsi, serta sifat hakikinya. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kecamatan Gandrung memastikan transparansi pengelolaan aset daerah berjalan baik. Pemusnahan ini sekaligus menjamin barang-barang yang sudah tidak memiliki nilai guna tidak lagi tercatat sebagai aset aktif dalam pembukuan daerah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: bercahaya.
1: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kuen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat jadi tenang. Ini Pak RT kan wilayah nake ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
8: Ya enak, ya mau
7: buat cicit kalau petanyong ya.
8: Ini kalau kalian pak, cukai nih pak, polosan ke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mani nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan nggak rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
9: sekaya kayak larang, kisih tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setelah dia aneh. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul teman bro.
8: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kaya nomornya.
10: Jadi kasih ngomong lo siapa? Bilo ngeku,
11: aku ada keperluan, mereka di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jeneh?
1: arep akikahan min urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan rebyek umahe merah meru dapur sesek nyora bisa masak meneng lajan mbok ora enak min lah tuli ising
2: lah. Masalah akikah ya serana bae, aring akikah dan catering masakan bunda yuk, rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
4: Tak gawek na wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alon-alon, Pak Supir.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia